0: Dan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor.
1: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
2: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
0: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
6: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
1: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
6: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
12: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
6: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
13: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan.
14: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
15: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal, dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan, dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light, dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai

0: Nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang arti...
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini ya bersama Dian Oktavia tentunya masih menemani Anda di Lampu Pagi ini. Kita update dulu yuk informasi perakiraan cuaca pada hari ini 9 September 2026. Kami sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Pebri. Halo, selamat pagi Kak Pebri.
2: Selamat pagi Kak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, gimana Kak Pebri sendiri kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Dian.
1: Oke Kak, tentunya kita juga sudah semangat dan pengen tahu ya. Kalau kita lihat kan beberapa waktu ini cuaca kayaknya membaik begitu ya. Tetapi kita pastinya juga penasaran seharian ini akan seperti apa sih, supaya bisa kita sesuaikan juga dengan kegiatan terutama yang berada di luar ruangan. Silahkan untuk informasinya Kak Pebri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Bro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Untuk suhu udara secara umum berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 40 hingga 98%, dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Begitu juga untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Kak Pebri untuk laporannya hari ini dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda tentunya di Lampung Pagi ini. Pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kami akan menyapa Anda dengan Lampung Menyapa, bicara terkait mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetaplah bersama kami.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masih bersama Dian Oktavia kali ini tentunya ya menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan sesaat lagi nanti kita akan bergabung dalam dialog Lampung Menyapa yang hari ini juga kita ini menjadi sebuah bahasan yang sangat urgent ya, karena kita bicara terkait mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, nanti akan bersama dengan narasumber Kak Happy Christine Natalia STMT selaku dosen teknik geologi ITERA dan juga Bapak Wahyu Hidayat analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung. Nah, tentunya dalam mitigasi bencana tersebut juga banyak hal yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama, bagaimana caranya kita untuk sadar terhadap bencana, kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan, dan mungkin salah satunya adalah tas siaga bencana. Nah, bahkan dari BNPB ini menyarankan setiap keluarga punya tas siaga bencana ya. Idealnya pakai tas tahan air yang berisi kebutuhan penting untuk bertahan di masa awal bencana, terutama sekitar 3 hari. Isinya apa aja? Yang pertama nih, perlu banget ada dokumen penting. Ada pakaian ganti untuk 3 hari, kemudian juga pastinya ya ini perlu ada makanan tahan lama dan air minum, biasanya mungkin makanan kaleng gitu ya, dan juga air minum kemasan, dan jangan lupa P3K serta obat pribadi, ponsel atau radio lengkap dengan charger dan power banknya. Kemudian siapkan juga senter atau lampu kepala, uang tunai secukupnya, peluit untuk meminta pertolongan, masker serta perlengkapan mandi. Isi tas sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Yang penting tasnya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dan siap dibawa ketika harus evakuasi. Baik pendengar, tentunya kali ini ya kita akan langsung untuk bergabung dalam dialog Lampung Menyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Saudara pendengar, Anda bisa

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mendengar aktivitas Gunung Anak Rakatau kembali menjadi perhatian masyarakat. Bagi masyarakat Lampung khususnya yang tinggal di wilayah pesisir, meningkatnya aktivitas gunung api tentu menimbulkan kekhawatiran. Terlebih erupsi tidak hanya berpotensi menimbulkan bahaya di sekitar gunung, tapi juga dapat memberikan dampak ikutan seperti abu vulkanik, gangguan transportasi, hingga aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Dalam kondisi seperti ini, mitigasi menjadi kunci. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai potensi bahaya, memahami zona yang harus dihindari, mengetahui langkah penyelamatan diri, serta tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Di sisi lain, kesiapsiagaan pemerintah dan lembaga terkait juga sangat penting. Pemantauan aktivitas gunung api, penyebar luasan informasi, koordinasi antar instansi, kesiapan jalur evakuasi, hingga penanganan dampak erupsi harus dilakukan secara terpadu. Lantas bagaimana sebenarnya potensi bahaya yang dapat ditimbulkan erupsi Gunung Anak Rakatau? Sejauh mana masyarakat Lampung perlu meningkatkan kewaspadaan? Dan bagaimana pula pemerintah menyiapkan mitigasi apabila terjadi peningkatan aktivitas maupun erupsi? Mari bersama kita akan membahasnya di Lampung Menyapa pada hari ini bersama dengan Kakak Happy Christine Natalia STMT selaku dosen teknik geologi ITERA. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga bersama dengan Bapak Wahyu Hidayat, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, yang pada hari ini terhubung melalui line telepon karena beliau sedang berada di KRI Lepu dalam pengamatan jarak dekat Gunung Anak Rakatau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Wahyu.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik Bapak, suara terdengar cukup jelas Pak. Bagaimana kabarnya di pengamatan jarak dekat GAK kali ini, Pak?
2: Ya, kami baru saja bertolak dari dermaga di Pelabuhan Panjang pukul 7.45. Sekarang sedang perjalanan menuju Gunung Anak Rakatau dengan titik terdekat yang aman.
0: Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu bersama kami di tengah kesibukan Bapak yang tentunya juga dalam pemantauan anak Gunung Krakatau kali ini. Dan juga pastinya kita ingin mengupdate begitu ya Pak ya, terkait dengan bicara kita hari ini, mitigasi bencana yang juga ini dirasakan cukup berdampak bagi masyarakat Provinsi Lampung. Tentunya Pak, karena kita masih terhubung, karena kita juga menghindari adanya putus sinyal ya Pak ya, karena ya, tentunya betul. Di kondisi Bapak ini juga lumayan beresiko dengan sinyal yang cukup lemah. Bapak boleh diceritakan tentunya kegiatan pada pagi ini, bagaimana perjalanan kemudian juga tujuan dari kegiatan ini seperti apa Pak?
2: Ya, selamat pagi. Ini dengan beberapa jajaran dari pemerintah provinsi dan stakeholder terkait sedang berada di KRI Lepu menuju Gunung Anak Rakatau dengan titik terdekat teraman. Nah, posisinya sekarang baru bertolak sekitar 30 menit dari dermaga panjang, dan kita ingin melihat secara langsung posisi Gunung Anak Rakatau sebagai sumber ancaman ya kali ini gitu. Dan apa namanya, kita juga turut prihatin. Kita baru mendengar dari teman-teman Basarnas yang ikut dalam rombongan ini tentang proses SAR yang sedang dilakukan terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal, termasuk diantaranya SAR kepada 2 orang nelayan yang juga dikabarkan hilang. Demikian, Mbak.
0: Baik Pak, ya kita juga turut prihatin ya Pak ya terhadap bencana yang melibatkan 5 jurnalis tersebut dan juga 2 anak buah kapal yang juga masih dalam masa pencarian begitu ya Pak ya.
2: Betul,
0: nah
2: betul.
0: Baik Pak, terkait dengan mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Rakatau, sebelumnya kita juga ingin bertanya ya Pak ya, dari perspektif kebencanaan sendiri bagaimana Pak kesiapan Provinsi Lampung untuk menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Rakatau saat ini Pak?
2: Iya, Gunung Anak Krakatau memang sudah kita identifikasi sebagai salah satu sumber ancaman dari 14 potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Lampung. Nah, Gunung Anak Krakatau ini juga berdasarkan informasi dari rekan-rekan di PVMBG, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, bahwa Krakatau punya perilaku dan karakter yang khas dibanding dengan gunung api yang lain ya, gitu. Jadi diantaranya adalah erupsi kecil yang terus menerus. Jadi sebenarnya hampir sepanjang tahun itu ada saja erupsi yang terjadi di Gunung Anak Rakatau. Hanya kali ini Gunung Anak Rakatau mengalami erupsi yang lebih besar. Para pendengar RRI yang kami hormati, sebetulnya ada dua kriteria utama, dua hal utama yang menjadikan Gunung Anak Krakatau ini sebagai ancaman yang mengancam Provinsi Lampung. Yang pertama dari sisi abu vulkanik, dua hal tadi adalah yang pertama tinggi letusan erupsi, yang kedua arah angin. Jika dua bahaya ini bertemu dalam titik yang berbahaya, maka kita menjadi terpapar. Lampung menjadi daerah yang exposure ya, terpapar abu vulkanik. Nah, yang terjadi kemarin pada puncak abu yang melanda beberapa tempat di Lampung, terutama Bandar Lampung ya, itu terjadi karena dua hal tadi bertemu. Pertama, ketinggian erupsi, yang kedua arah angin. Nah, arah angin yang terjadi ketika debu sampai di Bandar Lampung sebetulnya mengarah ke arah barat dan barat daya. Debu vulkanik yang mampir ke Provinsi Lampung itu hanyalah debu yang pinggiran sebetulnya, bukan hembusan utama. Hembusan utama masih ke laut, Mbak, seperti itu. Nah, daerah yang terpapar adalah Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Jadi itu yang terjadi.
0: Baik.
2: Demikian, Mbak.
0: Oke, Pak. Ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi ada dua ya yang harus dijadikan perhatian. Ketinggian erupsi dan arah angin. Dan apa yang terjadi sejak Sabtu Maghrib kemarin, itu sebenarnya juga masih pinggirannya aja begitu ya, Pak ya?
2: Masih pinggirannya saja,
0: ya,
2: betul.
0: Ampun. Nah, tentunya kita berharap tentunya keselamatan bagi kita semua, Pak. Dan kita ingin tahu, Pak, bagaimana tentunya koordinasi dari BPBD Lampung sendiri bersama dengan PVMBG dan juga BMKG, pemerintah kabupaten kota, Pak. Karena tadi banyak juga kabupaten kota lainnya ya, Pak ya, yang terdampak, Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan beberapa wilayah lainnya juga. Bagaimana untuk koordinasi yang sudah dilakukan sejauh ini, Pak?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik ya, antara stakeholder dan pemangku kepentingan di Lampung, juga di level nasional. BPBD terus menerus mengupdate informasi per 12 jam, dan setiap siang pukul 1 dan malam pukul 8 kita menggelar press release tentang update perkembangan Gunung Anak Krakatau dari sisi potensi bahayanya. Nah, PVMBG bahkan melakukan pemantauan per 6 jam yang diupdate terus ke kita. Dan posisi ini kita dapatkan juga data real time-nya sebetulnya dari satelit Himawari dan satelit Sipongi, yang mana informasi ini kita olah ya untuk disebarkan ke masyarakat dalam posisi bahasa dan informasi yang bisa diterima dengan cepat. Karena kita juga harus mengolah kalimat sedemikian rupa dari elemen-elemen yang katakanlah bahasanya terlalu sulit dimengerti gitu, menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, menjadi tindakan-tindakan yang perlu dan tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan.
0: Betul. Begitu, Pak. Setuju, Pak. Karena bagaimanapun sekarang memang masyarakat sudah cukup cerdas dan juga bisa mengakses informasi dari manapun begitu ya, Pak ya.
2: Betul.
0: Dan betul, tentunya jangan sampai termakan oleh hoax yang kita tentu.
2: Ya, betul, Mbak. Betul. Saya setidaknya sudah menemukan 3-4 hoax yang beredar ya. Mm-mm. Sejak erupsi dari beberapa hari yang lewat. Jadi hoaxnya sebetulnya secara umum netizen yang cerdas bisa melihat bahwa itu hoax. Pertama, tidak ada kop suratnya, kalimatnya caps lock besar semua, kemudian cenderung ada indikator-indikator yang salah ya, yang tidak tepat gitu. Tapi di ujungnya ada informasi yang menimbulkan kepanikan. Polanya selalu sama seperti itu sebetulnya. Dan ini kita minta semua untuk melakukan check and recheck data sebelum membaca dan meneruskan informasi yang kita terima.
0: Yeah.
2: Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak. Memang kondisinya saat ini kita selain daripada harus lebih mindful begitu ya, Pak ya, kesadaran penuh.
2: Betul.
0: Kita tidak boleh panik apalagi termakan oleh hoax, dan juga jangan sampai takut berlebihan. Nah ini, ketakutan betul. Itu kan munculnya karena ketidaktahuan begitu ya Pak ya?
2: Betul, betul.
0: Dan tentunya dengan adanya informasi resmi dari BPBD, PVMBG, BMKG, ya. Ini menjadi suatu hal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, dengan pola komunikasi yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Karena banyak sekali bahasa-bahasa teknis begitu ya Pak ya? Nah,
2: ya, betul.
0: Selanjutnya Pak, bagaimana untuk mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat jika terjadi ya. Peningkatan
2: terima
0: aktivitas?
2: Terima kasih, Mbak. Secara umum kita mengupdate selalu informasi kebencanaan melalui laman resmi di IG BPBD Provinsi Lampung. Jadi yang bisa kita ikuti dan percaya kebenarannya sebetulnya adalah akun-akun yang otoritatif ya Mbak ya, mulai dari akun IG-nya BMKG, BPBD, dan Kominfo atau Pemerintah Provinsi Lampung. Itu yang bisa dipercaya dan sudah diolah sebetulnya datanya, sehingga kebenarannya sudah di cross-check kiri kanan. Nah seperti itu, karena kalau kebenaran dari satu sisi aja kadang-kadang dari banyak point of view masih perlu dicek lagi seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, ini kita update terus, real time-nya silahkan dilihat di reels-nya Instagram BPBD Provinsi Lampung. Kemudian dari sisi Kominfo juga mengupdate terus mengenai apa yang terjadi, perkembangan-perkembangan seputar risiko dan bencana yang sekarang sedang terjadi. Termasuk juga punya BMKG Mbak. Di situ pergerakan angin, kemudian kondisi gunung itu bisa diterima oleh masyarakat. Bisa dilihat langsung.
0: Luar biasa. Tentunya sekarang ya Pak ya, dengan akses informasi yang cepat, jadi masyarakat betul. Juga sudah bisa untuk mulai mengupdate, dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya di BPBD Provinsi Lampung begitu ya Pak ya. Nah Pak,
2: termasuk kami ingin mempermudah akses informasi tanpa harus menginstal aplikasi tertentu, pakai media sosial yang ada itu sudah terdiseminasi informasinya Mbak.
0: Setuju Pak, karena memang bagaimanapun juga sekarang yang penting itu adalah kita bisa mendapatkan informasi yang cepat, tepat begitu ya Pak ya.
2: Iya Mbak Dian, betul.
0: Baik,
2: kalau
0: Pak.
2: Harus pakai aplikasi dulu mungkin sangat repot ya.
0: Betul, nih kalau kita harus install dulu begitu ya Pak ya. Pak, mau tanya juga nih, kalau misalnya masyarakat ternyata mendapatkan informasi adanya peningkatan aktivitas atau erupsi Gunung Anak Krakatau, ini apa langkah yang harus dilakukan supaya tentunya bisa dijalankan dengan pola yang tepat dan yang paling penting menghindari kepanikan?
2: Iya, betul sekali Mbak. Jadi BPBD juga memandang bahwa masyarakat yang menjadi witness, yang melihat langsung Gunung Anak Krakatau itu juga ada gitu ya. Baik dia nelayan maupun warga di sekitar Pulau Sebesi. Dalam hal ini khususnya warga yang berada di Dusun Teluk Baru. Nah itu melihat langsung Gunung Anak Krakatau. Informasi itu juga kita dapat ya. Kita BPBD kan membentuk destana, desa tangguh bencana di Pulau Sebesi. Termasuk diantaranya adalah teman-teman yang berada di ujung Pulau Sebesi yang menghadap langsung ke Gunung Anak Krakatau, yaitu di Teluk Baru. Nah, teman-teman di sana itu menginformasikan kepada kita tentang update witness atau saksi mata yang langsung melihat peristiwa itu. Jika itu terjadi, maka kalau informasinya disampaikan ke BPBD, kami bisa langsung berkoordinasi dengan PVMBG dan BMKG untuk melakukan updating ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat yang melihat langsung atau mendapat informasi tentang potensi bahaya yang mengalami eskalasi gitu ya, ada peningkatan bahaya dari Gunung Anak Krakatau, bisa menghubungi langsung saja DM Instagram di BPBD Lampung, kita akan segera respon.
0: Baik Pak.
2: Itu yang paling mudah.
0: Ternyata sudah memang ada juga ya Pak ya, untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dengan bencana, itu di salah satunya Destana, Desa Tangguh Bencana di Pulau Sebesi. Ya. Baik
2: betul.
0: Bapak.
2: Jadi kita memainkan dua variabel, variabel yang melalui alat-alat penginderaan dilakukan, melalui sensor-sensor dilakukan, tapi kita juga mendapat sumber langsung dari masyarakat yang melihat langsung. Jadi mudah-mudahan dua kebenaran yang langsung bertemu ini bisa memberikan informasi yang lebih valid kepada masyarakat.
0: Amin. Iya, betul sekali gitu, Bapak. Nah, tadi kan kita lihat dan dengar juga begitu ya, menurut Bapak sendiri ada beberapa wilayah terdampak, Pak. Nah, bagaimana kesiapan jalur dan titik evakuasi bagi masyarakat yang ada di wilayah beresiko ini, Pak?
2: Ya, Terima kasih. Kemarin saya mendampingi Ibu Wakil Gubernur ke daerah Pesawaran, tepatnya di sekitar Puskesmas Hanura. Nah, di sana Bu Wagub berkomunikasi langsung dengan dua destana yang hadir, yaitu Destana Cilimus dan Destana Sinar Jaya Lempasing. Nah, jadi di situ Bu Wagub langsung mengecek kepada teman-teman destana, satgas destana, secara langsung melakukan dialog, dan di situ tergambar ya bahwa masyarakat atau destana dalam hal ini sudah melakukan inisiasi-inisiasi awal, termasuk kembali mengecek jalur evakuasinya. Kalau rambunya kotor dibersihin, mereka sambil kasih tahu ini jalur evakuasi kita, titik kumpulnya di sana, dengan komunikasi warga sekitar. Pasar Hanura kan dekat pasar tuh, Mbak.
0: Betul.
2: Jadi mereka juga cerita jalur evakuasi kalau ada gempa, tsunami lewat sini. Nah, itu mereka sampaikan juga. Mereka ingatkan lagi. Ini juga kita mengupdate kepada 6 kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, mulai dari Lampung Selatan sampai ke pesisir barat. Di sepanjang pesisir itu kita juga minta BPBD untuk mengaktifkan, meningkatkan keaktifan destananya, meningkatkan apa namanya, koordinasi dengan destananya, dan termasuk bila perlu melakukan ronda ya, jaga malam untuk kalau-kalau ada informasi atau perubahan cuaca, perubahan ancaman di malam hari. Nah, jadi teman-teman destana juga sudah mulai apa namanya, mengaktifkan ulang, meningkatkan keaktifan lebih tepatnya ya Mbak ya, ngecek lagi kentongannya, ngecek lagi jalur evakuasinya, memeriksa lagi titik kumpul, dan kemudian melakukan koordinasi-koordinasi di level komunitas. Inilah pentingnya membangun kesiapsiagaan di level komunitas, Mbak. Jadi apa namanya, kalau di Indonesia itu ada konsep namanya PRBBK, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Jadi komunitas, dalam hal ini desa yang berbahaya, zona bahaya, itu mengelola risikonya. Jadi mereka punya mekanisme pemantauan, mitigasi, pengurangan risiko, termasuk tanggap darurat. Nah, ini yang penting kita lakukan.
0: Luar biasa.
2: Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak. Ini memang setiap kabupaten kota pasti ada desa tanggap bencananya begitu ya, Pak ya. Dan ya, juga pola yang harus dilakukan, mulai dari apa nih kode yang disepakati bersama.
2: Ya, betul.
0: Supaya kalau misalnya
2: termasuk
0: ada
2: bahasa lokal.
0: Ya. Biar bisa lebih dipahami ketika memang ini betul, kodenya apa begitu ya, Pak ya, dan dipahami bersama. Betul. Jadi masyarakat juga bisa langsung untuk berkumpul dan kita mengetahui harus titik kumpulnya di mana.
2: Okay. Betul.
0: Baik, Bapak, kita juga saat ini bersama dengan narasumber lain ya, Pak, dan alhamdulillah karena memang sinyal sepertinya baik ya, Pak ya. Kita mohon juga kepada Bapak Wahyu Hidayat tetap bersama kami tentunya.
2: Saya stay karena sudah pakai ini nih, WiFi dari KRI Lepuh.
0: Alhamdulillah.
2: WiFi-nya sudah bagus di sini.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Wahyu. Oke, Pak.
2: Terima kasih, saya standby on phone ya.
0: Oke, siap Bapak. Baik, kita sekarang juga bersama dengan narasumber lainnya, Kakak Happy Christine Natalia STMT selaku dosen teknik geologi ITERA. Karena kita juga ingin mengetahui ya Kak ya, tentunya terkait dengan bisa dibilang kita mengenal kondisi dari Gunung Anak Krakatau sendiri. Bagi masyarakat awam tentunya kita ingin mengetahui seperti apa. Secara geologi sendiri Pak, Kak, mengapa Gunung Anak Krakatau ini punya karakter aktivitas yang perlu terus dipantau?
1: Oke, untuk Gunung Anak Krakatau ini sendiri tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan ya sama Pak Wahyu bahwa dia memiliki karakter erupsi yang seolah-olah setiap sepanjang tahun itu selalu menunjukkan aktivitas. Kalau kita lihat proses ataupun aktivitas dari Gunung Anak Krakatau melalui situs resmi dari PVMBG atau Badan Geologi, kita bisa melihat bahwa sepanjang tahun, sekalipun dia tidak melakukan erupsi yang besar, tapi Gunung Anak Krakatau itu selalu erupsi-erupsi kecil. Nah, erupsi-erupsi kecil ini sebenarnya justru bagi peneliti gunung api itu dianggap sebagai suatu keuntungan dari suatu gunung. Karena dia akan meminimalisir resiko yang lebih besar lagi. Berbeda dengan gunung api yang memang dia sepanjang 2 tahun atau 5 tahun itu tidak mengalami erupsi. Ketika dia mengalami erupsi, maka intensitas erupsinya akan jauh lebih besar. Dan itu yang banyak sekali menjadi kepanikan bagi masyarakat. Jadi untuk Gunung Anak Krakatau memang karakteristiknya yang seperti itu, dan apalagi dia memang posisinya berada di tengah-tengah samudra, itu berada di tengah-tengah laut, sehingga kalau di pandangan dari peneliti gunung api, dia seperti ketel uap yang terbuka tutupnya. Jadi tutupnya itu bagian atas dari lubang kepundannya itu memang tidak tertutup oleh material padat, sehingga ketika energi yang dari dalam itu mau keluar, dia bisa lepas begitu saja. Dan sekalipun kecil-kecil, itu justru akan lebih baik untuk tubuh gunung api karena dia tidak akan menyimpan energi yang besar di bawah bumi.
0: Oke, jadi sebenarnya batuk-batuk kecil ini nih normal gitu ya kak ya?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya itu juga baik supaya nanti dia batuknya tidak lebih besar lagi begitu.
1: Iya.
0: Nah tapi bagaimana caranya kita tahu nih jenis bahaya yang bisa timbul ketika gunung anak Krakatau ini lagi batuk atau erupsi tadi kak?
1: Untuk aktivitas gunung api seperti Gunung Anak Krakatau, sebenarnya kita perlu melihat pola yang sering hadir. Ada masa ketika Gunung Anak Krakatau itu hanya batuk-batuk saja. Ada masa ketika Gunung Anak Krakatau itu memang akan merilis energi atau melepaskan energi dengan cukup besar seperti beberapa hari yang lalu. Nah, ketika yang dikeluarkan itu energinya cukup kecil, maka sebenarnya masyarakat itu tidak perlu terlalu panik. Karena energi yang kecil itu, dia hanya akan mempengaruhi daerah tubuh Gunung Anak Krakatau saja. Contohnya dia hanya akan mengeluarkan uap panas saja di daerah itu, ataupun material abu vulkanik dalam volume yang kecil. Tapi ketika Gunung Anak Krakatau itu memang akan melepaskan energi yang besar, seperti tanggal 4 sampai tanggal 5 kemarin, maka yang perlu kita perhatikan adalah lontaran abu vulkanik di daerah sekitar Gunung Anak Krakatau, dan juga bahaya-bahaya sekunder seperti yang terjadi di daerah Bandar Lampung dan juga sekitarnya itu. Makanya PVMBG itu ketika Gunung Anak Krakatau erupsi dengan cukup besar atau bahkan beberapa bulan sebelum itu, PVMBG sudah mengeluarkan daerah bahayanya itu 3 km dari kawah. Dan sebenarnya jarak aman itu adalah salah satu mitigasi supaya masyarakat yang beraktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau tidak mengalami bahaya primernya terlebih dahulu.
0: Iya, karena memang masih banyak ya kak ya untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya juga di laut begitu.
1: Betul.
0: Dan mereka juga tentunya harus mengetahui kapan nih kondisi dari Gunung Anak Krakatau ini sedang tidak baik-baik saja, supaya juga menjadi mitigasi bencana bagi para nelayan ini sendiri.
1: Iya.
0: Dan juga masih banyak pengunjung juga.
1: Betul.
0: Begitu ya, tetapi sudah ditutup begitu, dan tentunya ini juga untuk keselamatan bersama. Nah kak, kalau tadi kan sempat disinggung juga oleh Bapak Wahyu ya, bahwasannya yang perlu kita perhatikan adalah tingginya erupsi dan juga arah angin. Nah, kalau lagi erupsi, sejauh mana sebenarnya abu vulkanik ini bisa terbawa angin dan mempengaruhi wilayah Lampung kak?
1: Oke, peristiwanya sebenarnya abu vulkanik kan ya, hujan abu vulkanik ini. Sebenarnya dalam suatu erupsi gunung api, peneliti gunung api itu atau orang-orang yang memang bekerja di bidang gunung api itu akan melihat beberapa hal. Yang pertama itu jelas kolom erupsi. Kolom erupsi itu pasti akan terbentuk atau akan tercipta ketika gunung api itu melepaskan energinya. Tapi ketinggian kolom erupsi sangat bergantung sama energinya itu sendiri. Beberapa hari yang lalu memang pada saat erupsi besar, kolom erupsinya itu bisa mencapai 1000 meter dari permukaan laut. Dan itu memang artinya kita punya kolom erupsi yang menembus sampai ke atmosfer atau udara bebas. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah arah dan juga kecepatan angin seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wahyu. Karena untuk sebaran abu vulkanik itu nggak mungkin tidak akan dipengaruhi oleh arah angin. Jadi angin itu seperti transportasi atau kendaraan untuk abu vulkanik itu pergi ke suatu tempat tuh. Dan yang terakhir itu jelas ukuran abu vulkanik. Abu vulkanik itu memang ukurannya sangat-sangat halus, tapi dia memiliki rentang ukuran yang berbeda-beda tuh. Semakin dia dekat dengan tubuh gunung api, maka ukurannya akan jauh lebih besar, tapi yang terbawa oleh angin sampai ke beberapa daerah di Lampung itu sendiri ukurannya sangat-sangat halus tuh. Jadi dengan mempertimbangkan ketinggian kolom erupsi, ukuran dari partikel dari abu vulkanik dan juga kecepatan arah angin, itu akan menunjukkan atau akan berdampak bagi masyarakat yang mungkin berada dekat dengan tubuh gunung api, bahkan lebih jauh dari gunung api.
0: Baik kalau kita lihat secara awam ya masyarakat begitu ya Kak ya, kita kan juga bisa melihat kejadian yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin kan cukup pekat begitu ya untuk hujan abunya gitu, bahkan dirasakan oleh kita yang berada di Bandar Lampung ini gitu, saat kita ternyata menyeka menggunakan sapu gitu kan ya, setelah disemprotkan pakai air ternyata lumayan padat gitu kan, lumayan tebal gitu, tetapi ternyata yang terjadi pada hari Senin dan Selasa kemarin itu sudah lumayan berkurang begitu ya. Betul. Tetapi apakah sudah aman ataukah memang sebenarnya partikel debunya emang lebih ringan dan lebih bahaya, atau lebih bagaimana nih menurut kakak sendiri?
1: Oke, untuk bahaya dari abu vulkanik, mau dia ukurannya kecil atau sedang, itu tetap berbahaya.
0: Bahaya.
1: Betul. Okay. Karena abu vulkanik itu beda dengan debu yang biasa kita alami di Lampung kan ya. Karena dia merupakan pecahan silika. Jadi dia punya sudut yang tajam. Untuk itu dari peneliti gunung api, kami tetap menyarankan sekalipun tidak ada lagi hujan abu yang cukup pekat seperti hari Sabtu malam kemarin, tapi tetap menggunakan masker ketika beraktivitas. Tuh. Karena ya itu tadi. Dan yang lebih berbahaya itu karena sekarang kita belum hujan.
0: Iya,
1: iya.
0: Itu yang sangat kita tunggu dan masuk dalam doa kita ya. Sepertinya ya dalam setiap ibadah kita, tolong turunkan hujan. Karena memang dengan hujan itu yang bisa lebih meringankan debu-debu yang ada ya begitu Kak. Dan apalagi tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Christine juga, silika. Ini kan merupakan salah satu bahan katanya buatan untuk kaca begitu ya. Sehingganya ada beberapa masyarakat, jangankan masyarakat, saya dan keluarga saya aja gitu ya Mbak ya, ini juga kerasa gitu, kayaknya tuh udah mulai nih ada kok gatel gitu kan ya, kok pedih, tetapi tidak terlihat merah, itu aneh sekali. Atau misalnya kita nggak sengaja kayak ngeliat ke atas gitu kan, kelilipan. Dan itu bahaya banget, jangan sampai kita kucek mata, kabarnya begitu ya. Benar. Kita selalu update juga gitu di media sosial, tentunya dari laman yang resmi, supaya kita juga tidak termakan oleh hoax. Jadi intinya, walaupun memang pada hari Senin dan Selasa dan hari ini sebenarnya juga sudah berpotensi berkurang, tetap harus waspada juga. Betul. Bagaimana pula dengan residunya, Kak Christine?
1: Oke, untuk residu itu yang tadi yang saya bilang, karena Lampung ini kita belum mengalami hujan, jadi residu itu masih berada di sekitar kita. Dan itu yang sebenarnya berbahaya. Tuh. Karena residu yang paling berbahaya itu justru yang ada di atap-atap rumah ataupun kenopi rumah, karena kan belum turun. Nah, artinya selama musim kemarau ini, di saat angin cukup kencang, jadi sebenarnya bahaya sekunder kita masih berlanjut. Tuh. Tidak hanya bahaya langsung dari abu vulkanik yang erupsi pada hari Sabtu kemarin, tapi sampai sekarang. Tuh. Makanya ya benar sekali, kita memang menunggu adanya hujan. Karena dengan adanya hujan, maka semua material abu itu bisa tersapu oleh air, dan seenggaknya dia berada pada tempat yang lebih rendah, entah itu selokan kah atau apapun itu, sehingga dia lebih mudah untuk terbawa oleh arus.
0: Oh, luar biasa nih. Ini menjadi perhatian kita bersama ya pendengar. Jadi walaupun ternyata kita sudah mencoba untuk menyiram di sekitar halaman kita, tapi kita yang sulit untuk dijangkau kan adalah atap. Betul. Begitu ya. Mungkin ada nih yang sampai effort gitu kan ya, saya siram deh atap saya sekalian, tapi kita tidak tahu atap rumah tetangga. Betul. Atap rumah yang mana, karena sekarang angin kencang sekali membawa dari residu-residu tersebut yang bisa saja masih terserap, bahkan menempel di baju kita. Begitu ya. Dan tentunya ini kita masih akan ngobrol lagi Kak Christine dan juga Bapak Wahyu yang masih terhubung juga lewat line telepon, tapi kita jeda sejenak tentunya Pak. Baik, di satu lagu nanti kita akan kembali masih di Lampung Menyapa. Tetaplah bersama kami.

0: Baik pendengar, masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung Menyapa. Ya, sebuah lagu dari Sena Sinanon ini tentang kulihat Ibu Pertiwi, sebuah Sena Sinanon ya, yang memang lagunya juga turut dinyanyikan di Istana Negara saat kemarin peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Memang ini bukanlah menjadi hal yang menyenangkan saat kita baru saja merayakan kemerdekaan kita, tetapi kita memang harus berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bisa kita lawan, tetapi satu sisi bisa menjadi cara kita untuk lebih bersyukur terhadap nikmat yang sudah banyak diberikan sebelumnya. Mungkin kita apa ya, mungkin sebelum-sebelumnya kita ngerasa kayak, wah saya nafas, itu hal yang biasa gitu ya. Saya berkegiatan seperti biasa di luar ruangan, itu adalah hal yang biasa. Tapi ternyata ketika nikmat itu sedikit ditarik ya, kita baru sadar itu nikmat sekali. Saat kita mulai kerasa nih kayak kemarin, nafas kok agak sek-sek gitu kan ya. Atau misalnya mungkin Anda sudah mulai aktivitas di luar ruangan seperti anak-anak sekolah sekarang, itu dibatasi dulu untuk pembelajaran jarak jauh. Dan pastinya mereka juga ngerasa ada apa gitu ya, bertanya-tanya gitu. Tapi itulah ya, menjadi sebuah cara untuk kita lebih bersyukur terhadap nikmat yang sudah kita rasakan sebelum-sebelumnya, dan membuat kesadaran bagi kita juga untuk lebih menjaga lingkungan. Dan satu sisi juga kita bisa lebih mawas diri, kita memang hidup di bumi pertiwi dengan segala macam kondisi alamnya, tetapi satu sisi kita tidak boleh ada kegegabahan atau juga hal yang dilakukan tanpa adanya ilmu. Makanya itu kita harus selalu mencari tahu ya terhadap segala kondisi yang ada. Dan kali ini kita masih bicara terkait dengan mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Masih bersama dengan narasumber pada hari ini, dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Kak Happy Christine Natalia STMT, dan juga bersama dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Bapak Wahyu Hidayat, yang terhubung melalui line telepon karena kali ini masih berada di KRI Lepu ya, untuk memantau dari jarak dekat kondisi Gunung Anak Rakatau. Bapak Wahyu masih bersama kami, Bapak?
1: Masih, tentu.
0: Iya, terima kasih banyak, Lord Bapak. Clear. Luar biasa, alhamdulillah ya. Tentunya di kondisi saat ini, tengah kesibukan Bapak juga masih bisa mengupdate kondisi, tentunya juga berbagi bersama kami terkait mitigasi bencana dampak erupsi. Tadi kita sempat ngobrol Pak bersama dengan Kak Christine begitu ya, dengan kondisi-kondisi yang ada begitu. Bagaimana caranya kita juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat ya terkait dengan Gunung Anak Rakatau. Karena kita tinggal berdekatan, jadi kita memang harus kenalan gitu ya, supaya kita lebih tahu apa langkah yang harus kita lakukan bersama. Bapak Wahyu, tentunya kita ini masih ingin bertanya Pak, kalau tadi Bapak sudah sharing ya Pak ya, terkait dengan bagaimana langkah mitigasi, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mendapatkan informasi peningkatan aktivitas erupsi. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya bagaimana pula Pak, ini kan sekarang nih banyak nih yang mulai menyadari begitu ya Pak ya, wah ini apakah sudah waktunya saya menyiapkan tas siaga bencana? Waduh, mulai ini Pak kan ya, ada juga yang mulai searching gitu. Ada juga yang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu dengan tas siaga bencana ini sendiri. Nah Pak, boleh disampaikan urgensi yang perlu untuk kita lakukan terkait dengan tas siaga bencana dan apa saja Pak yang perlu untuk kita persiapkan?
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi tas siaga bencana itu adalah salah satu metode kita untuk menginstal kesiapsiagaan di kepala kita tuh. Gitu. Jadi kita secara alam bawah sadar, secara psikologis lebih siap menghadapi kondisi darurat bencana ketika kita sudah melakukan persiapan, salah satunya tas siaga bencana. Jadi kalau harus evakuasi dalam kondisi darurat, kita sudah tahu apa yang kita ambil. Sehingga kepanikan bisa jauh lebih ditekan dan kondisi kestabilan emosi bisa jauh lebih dikendalikan ketimbang orang yang panik gak nyiapin apa-apa dalam kondisi darurat, itu berbahaya sekali. Nah, tas siaga bencana sebagai model kesiapsiagaan tadi sebetulnya adalah kelengkapan personal satu orang satu dan ditaruh di tempat yang mudah dijangkau. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak saya bikininlah tas siaga bencana. Sebaiknya jangan dibikinin, tapi bikin bersama. Jadi tas siaga bencana disiapkan bersama, diajak bareng. Dede kalau nanti mau ngungsi, kita mau pakai baju apa? Biar dia yang ambil bajunya, dia yang siapin, aku mau pakai baju ini. Kemudian Dede nanti kalau ngungsi mau makan apa? Apa namanya, aku mau makan Oreo. misalnya sebut merek nih ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Atau aku mau makan biskuit tertentu gitu. Enggak apa-apa, disiapin gitu. Botol minumnya ada yang mau yang mana? Mau yang ini. Disiapin. Jadi disiapin bersama, menyiapkan bersama anak-anak itu menginstal kesiapsiagaan dari usia dini. Gitu. Jadi nanti dia sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kita banyak sekali menyaksikan fragmen yang menyedihkan ketika orang evakuasi yang dibawa televisi.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang dibawa kasur. Untuk apa? Karena mereka memang enggak siap, Mbak. Jadi kalau tas siaga bencana disiapkan ketika harus evakuasi kondisi darurat, tinggal sambar saja tas siaga bencana dan evakuasi.
0: Oke.
1: Okay. Itu keren banget kalau semua individu kita di zona bahaya bisa melakukan itu.
0: Yeah.
1: Nah, isi tas siaga bencana itu isinya pakaian yang nyaman dipakai, enggak perlu bagus, yang penting nyaman dipakai untuk 1-2 hari, kemudian makanan yang tahan 1 tahun kadaluarsanya, saya sarankan biskuit kering, kemudian air minum mungkin 1,5 liter botol yang besar itu ya, kemudian senter, kemudian obat-obatan pribadi, kemudian peluit, duit receh, boleh juga ditingkatkan menjadi hal-hal yang lain. Misalnya untuk kenyamanan perlu handuk kecil, boleh. Saya kenyamanan, Pak, saya gampang apa namanya? Masuk angin, perlu minyak angin, boleh. Terutama obat-obat yang tidak disediakan secara umum di apotek. Saya mau bawa korek gas, Pak, untuk menyalakan api unggun kalau malam, boleh. Seperti itu. Tapi yang saya mau harus bawa surat menyurat. Oke, masuk. Yang penting tasnya tidak terlalu besar sehingga ketika evakuasi bisa dengan mudah bergerak. Nah, okay. Tas siaga bencana ini secara pribadi kalau saya itu siap 3 tempat malah, Mbak. Di mobil, di kantor, di rumah.
0: Oh,
1: karena
0: iya,
1: kita
0: iya,
1: kalau membagi 24 jam, saya banyakkan di kantor daripada di rumah. Kalau tas siaga bencananya di rumah, saat terjadi bencana saya di kantor, gimana saya bawanya?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Itu, dan itu perlengkapan personal ya, satu orang satu. Jadi istri dibikinin bersama di keluarga itu, ayah, ibu, anak-anak, itu hangat sekali. Dan ini bentuk edukasi yang dimulai dari rumah supaya sadar bahwa kita harus membangun harmoni dengan risiko bencana yang ada. Demikian, Mbak Dian.
0: Luar biasa, Pak. Itu adalah sebuah pemikiran yang harus kita bangun ya, Pak ya. Justru kita bisa meningkatkan bonding. Nah, ini kan lagi anak-anak belum bisa untuk keluar rumah, belum bisa untuk sekolah, langsung di sekolah.
1: Saat yang tepat.
0: Saat yang tepat, betul.
1: Dan tasnya nggak perlu baru, Mbak.
0: Iya.
1: Tas anak-anak yang sudah nggak dipakai lagi untuk berangkat ke sekolah, tas ranselnya bisa dipakai kan, jadikan tas siaga bencana.
0: Nggak perlu untuk CO dulu ya, Pak. Karena kita gitu, sepertinya lebih cepat lebih baik, atau nanti mungkin masih ada waktu untuk check out, silahkan untuk nanti bisa dipindahkan gitu.
1: Betul,
0: ya Pak ya.
1: Nah, updating tas siaga bencana itu dilakukan setahun sekali paling nggak. Kenapa? Karena tadi biskuit keringnya kan kadaluarsa tuh.
0: Betul, makanan kaleng ya Pak juga.
1: Iya, anak-anak kecil, anak-anak yang usianya masih kecil, masih usia SD, kan badannya bertumbuh, bajunya udah gak muat lagi.
0: Ah iya betul.
1: Diganti. Nah, tahun depan dibikin lagi, tahun depan dibikin lagi. Ini terinstal kesiapsiagaan itu tuh dari sejak usia dini. Dia jadi mood, jadi apa ya, program yang terinstal di kepalanya sehingga dia dalam kondisi tertentu yang sangat cepat mampu mendeteksi bahaya dan tahu apa yang harus dilakukan.
0: Oke, luar biasa Pak. Memang ya, ini adalah itu tadi, sebuah mindset yang harus kita bangun. Justru ini adalah bonding yang akan menciptakan kehangatan, keharmonisan antar keluarga. Karena itu menjadi bentuk perhatian, bentuk sayang, bentuk cinta untuk setiap anggota keluarga begitu ya Pak ya. Bukan
1: setuju
0: justru
1: banget. Kita tidak bisa 24 jam selalu berdekat dengan orang-orang yang kita cintai. Dia harus punya kemampuan individual untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
0: Luar biasa.
1: Gak bisa kita 24 jam seorang ayah dekat terus sama anaknya, nggak bisa. Ada jam-jam tertentu si anak tuh harus mandiri sendiri. Bagaimana kalau dalam saat itu bahaya datang, bencana datang, dia harus tahu apa yang dilakukan. Dan beginilah cara membangun kesiapsiagaan itu.
0: Oke, luar biasa Pak. Ini indah sekali. Sebenarnya ini bahasan yang sangat indah sekali ya Pak ya. Kita menanamkan survival skill dalam diri anak begitu ya Pak ya. Karena bagaimanapun kita harus sadar kita ini berada di wilayah yang memang rentan bencana. Dan bukan harus kita bikin, misalnya, oh kemarin saya udah bikin kok tas siaga bencana tapi udah saya bongkar. Kayaknya sih kan udah aman-aman aja. Enggak gitu ya Pak ya. Justru harusnya bisa di-update gitu. Wah luar biasa. Dan satu sisi ini menjadi set alarm juga buat anak-anak, bahwasannya kita begini kondisinya. Nah kamu harus apa aja sih survival skillnya? Kenapa kita harus memasukkan senter di dalamnya? Kenapa harus ada peluit gitu? fluid, iya. Saya cuma pakai waktu lagi pramuka aja mah gitu kan, tapi enggak.
1: Harganya cuma 3.000 tapi itu menjam apa namanya? Ikut membantu keselamatan kita.
0: Oke.
1: Okay. Rp3.000 cuma harganya fluid itu.
0: Oke, okay, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari Rio di Pramuka. Pak mau tanya, misalkan kita ini jaraknya jauh-jauh nih sama anggota keluarga. Tadi kan bapaknya lagi di kantor, yeah. Ibunya mungkin lagi di rumah, anaknya di sekolah. Lantas bagaimana Pak untuk kita melakukan mitigasi bencana jika memang ada peningkatan peringatan seperti itu? Apakah bisa kita sesuaikan titik kumpul atau apa yang harus kita persiapkan jika sedang tersebar jaraknya?
1: Bagus sekali. Jadi gini, pertama tentu komunikasi via seluler paling baik ya. Namun dalam hal kondisi tidak ada jaringan, tidak ada sinyal, kondisi ekstrim ya, itu sama seperti era orang-orang atau keluarga berangkat ke mall di tahun 2000-an awal mungkin. Jadi kalau dulu kita ke mall, ayah, ibu, anak, itu kan tujuannya beda-beda tuh tempatnya. Tetapi ada tempat yang disepakati untuk bertemu. Nanti jam 4 ketemu di McD ya, misalnya kalau kita ke Artomoro dulu, misalnya saya sebut merek ya.
0: Oke, Pak.
1: Misalnya kita ke sebuah mall, nanti ketemu di basement lantai 1 ya. Kita ketemu di pos ini ya. Nah, itu titik yang disepakati. Sama kayak itu yang berjauhan. Nanti kalau ada kondisi bahaya, kita kumpulnya di rumah. Jadi bapaknya pulang, ibunya pulang, anaknya pulang. Atau dalam usia tertentu si anak disampaikan jangan meninggalkan rumah sebelum ayah jemput. Sebelum ibu jemput. Untuk usia SD sampai, ya SD lah, kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP mungkin sudah bisa pulang sendiri. Seperti itu. Jadi ada meeting point yang disepakati dan sebuah kesepakatan keluarga kalau kondisi bahaya apa yang dilakukan. Misalnya saling menghubungi, kemudian meeting di tempat tertentu, atau dalam kondisi tertentu segera menyampaikan hal tertentu. Nah itu disepakati di tingkat keluarga. Karena beda-beda nih ya, di pesisir pantai, di ngarai, di gunung, itu model-modelnya harus disesuaikan dengan lokusnya. Tetapi intinya adalah pertama disepakati model komunikasinya. Yang kedua disepakati tempatnya, tempat bertemunya untuk memastikan keluarga kita aman. Seperti itu.

0: Nih, tantangan terbesar dalam mitigasi bencana erupsi ini sendiri, Pak.
1: Ya, erupsi Gunung Anak Krakatau ini apa ya? Pertama, dia siklusnya tak menentu sebetulnya. Jadi bisa terjadi kemudian jeda, kemudian terjadi lagi. Erupsi stop, erupsi gitu. Jadi misalnya kalau di 2018 itu 22 Desember 2018 kan ada tsunami gara-gara Gunung Anak Krakatau longsor. Itu erupsinya sejak bulan Juni, Mbak. Jadi sudah setengah tahun yang lalu dia sudah memberikan tanda-tanda. Nah, karena itu maka untuk menghadapi ancaman dari Gunung Anak Krakatau, kita harus terus mengupdate informasi. Jadi jangan sampai abai, kemudian juga informasi yang diterima itu dicek lagi kebenarannya untuk mengetahui seberapa parah tingkatnya. Kalau sekarang kan level 3 siaga nih posisinya gitu ya. Itu bisa dicek, ada 4 level, normal, waspada, siaga, awas. Jadi bukan siaga level 3 ya. Level 3 kita tuh berada di level 3 yang siaga, nanti level 4 kalau berbahaya menjadi awas. Tapi dia bisa turun ke level 2 menjadi waspada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tahu harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Nah, literasi kebencanaan harus dimulai dari sekarang. Ini menjadi momentum sebetulnya bagi kita semua untuk meningkatkan lagi pengetahuan kita tentang risiko bencana. Tadi Mbak dari ahli kita dari ITERA menyampaikan bahwa partikel debunya berbeda. Hati-hati loh, itu debunya kita jarang kenalan. Yang biasa kita hirup itu debu jalanan. Ini debu dari vulkanik. Ada silikanya. Silika itu bahan baku kaca dan bahan baku semen. Bayangkan berbahayanya ya. Gitu. Dan yang berikutnya adalah kita sama-sama menjadi netizen yang cerdas dalam menerima informasi, mana yang hoax, mana yang benar. Saya kira itu, Mbak Dian.
0: Baik, luar biasa Pak. Tentunya ini menjadi sebuah pengingat kita bersama. Artinya, kalau kita belajar dari yang sudah-sudah, ini kan memang di 2018 lalu, dari Juni sudah mulai memberikan tanda, kemudian terjadi pada bulan Desember. Tapi tentunya kita harapkan semoga tidak meningkat begitu ya Pak ya statusnya. Tapi menurut Bapak sendiri, berarti ini dalam kondisi kita masih terus akan memantau sampai beberapa bulan ke depan, begitu ya Pak ya?
1: Betul banget. Seperti kata Mbak Happy tadi, Krakatau punya karakter yang khas milik dia ya. Jadi Krakatau itu meledus sedikit-sedikit, erupsi sedikit-sedikit. Dan erupsi yang sedikit itu merilis energinya bagi para ahli, Mbak Happy tadi bilang begitu, supaya tidak terakumulasi menjadi ledakan yang besar. Nah, tetapi kita juga harus waspadai punya empati terhadap kondisi yang ada. Contoh, Gunung Anak Krakatau itu sebetulnya Mbak, dilihat dari banyak sisi itu punya urusan masing-masing. Dari sisi gunung api, dia punya urusan dengan PVMBG di Kementerian ESDM. Sebagai wilayah konservasi, dia ada di wilayah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi, jangan lupa karena dia wilayah gunung api, juga wilayah konservasi, sebetulnya dia bukan wilayah wisata gitu loh. Tetapi open trip ke Krakatau kan banyak banget nih.
0: Betul.
1: Kita bisa Google dengan mudah, itu bisa dari mana-mana. Nah sekarang himbauannya, jauhi Gunung Anak Krakatau radius 3 km. So please patuhi itu, karena dia bisa erupsi kapan saja. Dan material yang terhempas dari Gunung Anak Krakatau naik ke atas dan turun berupa butiran-butiran kecil panas itu kayak peluru tajamnya, bisa menimbulkan kematian dan cedera serius ya. Jadi jangan mendekat 3 km agar dipatuhi. Seperti itu. Termasuk juga bagi pelaku wisata ya, sebetulnya walaupun itu tidak begitu resmi dan mengandung resiko, dia juga harus sadar bahwa sekarang potensinya bahaya dan untuk sementara tidak melakukan kegiatan.
0: Baik.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Siap, Bapak. Terima kasih. Nah, ini kita juga masih bersama dengan Kak Christine tentunya. Kak, selain abu vulkanik, apa yang sebenarnya menjadi kewaspadaan kita bersama terkait dengan bahaya erupsi ini, Kak?
2: Oke. Untuk yang sekarang, karena kita memang untuk Gunung Anak Krakatau itu masih fluktuatif, artinya dia masih kadang aktif, kadang berhenti dan lain sebagainya. Cuman kita punya dampak yang perlu kita waspadai itu selain dari abu vulkanik, bahaya sekunder lainnya itu adalah hujan asam.
0: Hujan asam.
2: Ya. Karena untuk material abu vulkanik ini, dia tadi selain dari karakteristiknya yang memang sifat fisiknya seperti silika pecah atau punya sudut yang tajam, tapi

0: kita juga tidak bisa lupa bahwa ketika gunung api itu erupsi ke dan melemparkan energinya, dia juga akan melepaskan gas-gas sulfat. Dan gas sulfat itu yang kalau dia bercampur dengan air uap, kondensasi uap dari permukaan, di awan itu dia dapat menjadi secara kimiawi, dia justru akan menjadi potensi dari hujan asam itu sendiri. Dan ketika hujan terjadi, itulah yang nantinya akan menjadi hujan asam di berbagai daerah. Untuk itu, ketika hujan beberapa hari ke depan, ketika akan terjadi hujan atau hujan turun pun, kita sebenarnya tidak disarankan untuk menampung air.
1: Oke.
0: Karena karena hujan asam itu tidak layak untuk diminum, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memiliki sifat yang korosif. Artinya untuk kesehatan saja tidak baik tuh. Dan untuk kendaraan, apalagi kalau misalnya kita kan masih berkegiatan di luar, ketika hujan asam itu terjadi, setelah hujan asam itu selesai, kendaraan-kendaraan bermotor itu bisa langsung segera dibilas oleh air.
1: Oke.
0: Tuh, karena tadi sifatnya lebih korosif.
1: Itu ya. Walaupun kita memang sebenarnya sangat menunggu sekali datangnya hujan, tetapi hujan pertama itu lebih baik dihindari dulu begitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk kita tahu apakah ini masih hujan asam atau sudah tidak hujan asam, bagaimana caranya, Kak? Secara awam kita bisa mengetahui hal itu.
0: Oke. Untuk itu sebenarnya kapan kita mengetahui ini konsentrasinya lagi hujan asam atau tidak, dari bagian gunung api sendiri, mungkin kita bisa melihatnya dari aktivitas erupsi gunung api. Apabila erupsinya masih tetap besar dengan energi yang cukup besar seperti beberapa hari terakhir ini, maka hujan-hujan yang turun itu kemungkinan besar masih akan berpotensi terjadi hujan asam.
1: Okay.
0: Namun untuk lebih pastinya, apakah itu memang hujan asam ataupun dia ternyata sudah lebih netral hujannya, itu tetap perlu dilakukan kajian lainnya tuh, karena dari pihak gunung api sendiri tidak bisa langsung menyatakan hujannya langsung asam ataupun tidak.
1: Baik, tapi kita perlu untuk mewaspadai. Betul. Begitu ya, Kak ya. Tentunya ini menjadi ilmu baru bagi kita untuk selalu waspada. Kita memang menunggu datangnya hujan supaya debu-debu ini gitu kan ya bisa segera hilang gitu kan ya, dan juga langsung turun ke permukaan, ke bawah begitu ya. Dan tapi satu sisi kita juga jangan menampung untuk diminum begitu ya. Dan kalau memang memerlukan untuk bahan masak begitu, lebih baik kita gunakan dulu air yang lain begitu kan ya, sumber air yang lain. Baik, terima kasih banyak Kak Christine dan juga Bapak Wahyu Hidayat. Kita ingin dengarkan juga pastinya pesan kepada pendengar ya. Kita mulai dari Kak Christine dulu, boleh silakan untuk menyampaikan kepada masyarakat apa nih yang harus dilakukan agar masyarakat tetap waspada tapi tidak panik menghadapi aktivitas Gunung Anak Rakatau. Silakan.
0: Oke. Mungkin dari saya, waspada itu adalah bersiap. Artinya dia tidak panik tuh. Mengingat posisi dari Lampung sendiri sebenarnya cukup unik karena dia berada dekat sekali dengan tetangga alami kita yang setiap saat bisa erupsi. Jadi sebenarnya mengenal karakteristik Krakatau dengan mencari informasi-informasi dari situs-situs resmi, baik itu PVMBG, BPBD, BMKG, dan bahkan RRI sendiri, itu merupakan salah satu cara kita untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan. Dan karena memang kita berada atau Lampung sendiri tinggal di dekat dengan salah satu potensi bahaya besar yang ada di Indonesia, itu adalah gunung api. Jadi memang literasi mitigasi itu menjadi sangat penting tuh. Mungkin tidak disampaikan secara formal di sekolah, tapi secara informal itu bisa kita sampaikan dan bisa kita pelajari tuh. Apalagi sekarang media sosial cukup terbuka, namun tetap saja kita perlu untuk mengecek media sosial apa saja yang berguna bagi in charge informasi edukasi kita.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Christine. Selanjutnya Bapak Wahyu, kami mintakan juga tentunya pesan Bapak kepada para pendengar untuk selalu waspada terhadap bencana tetapi tidak panik dan juga bisa lebih aware dengan kondisi sekitar. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Mbak. Jadi saya dari BPBD Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pendengar RRI, seluruh masyarakat Provinsi Lampung untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas dengan penyesuaian-penyesuaian prosedur keselamatan. Jika beraktivitas di luar ruangan, kenakan masker, Google Mask, dan topi. Kalau bisa sih, sarung tangan dan baju lengan panjang. Kalau bisa lebih baik lagi, melakukan kegiatan di dalam ruangan ya. Hindari terlalu banyak terekspos secara langsung di luar ruangan. Yang kedua, tetap mengikuti dan mengupdate informasi dari kanal resmi, akun-akun yang otoritatif tentang informasi bencana. Yang ketiga, dipatuhi apa yang disarankan oleh otorita yang ada, baik dari pemerintah provinsi, BMKG, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bencana cepat selesai dan kita semua mampu melewati ini dengan baik. Demikian, Mbak Dian.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Wahyu Hidayat sebagai analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung yang sudah berbagi bersama kami dan langsung dari KRI Lepu untuk memantau secara dekat kondisi Gunung Anak Rakatau. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya, Pak. Tentunya informasi dari Bapak dan teman-teman juga amat sangat kami butuhkan dan semoga sehat selalu, Pak. Dan amin. Kita harapkan kondisi yang lebih baik tentunya bagi bumi kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI.
1: Terima kasih Bapak. Selanjutnya juga terima kasih kepada Kak Happy Christine Natalia STMT selaku dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera ITERA yang juga sudah berbagi bersama kami. Tentunya ini menjadi insight positif bagi kami untuk kita lebih mengenal kondisi bumi yang kita sayangi ini dan bagaimana cara kita untuk saling mengingatkan kepada keluarga kita terutama dan juga orang-orang sekitar terkait dengan mitigasi bencana. Terima kasih untuk obrolan kali ini Bapak Wahyu dan juga Kak Christine terkait mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Sampai ketemu lagi lain waktu Kak Christine. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih juga RRI.
1: Baik, mendengar itu tadi untuk dialog Lampung Menyapa kita pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut mendengarkan dan menjadi sebuah hal yang patut untuk kita pahami bersama terkait dengan kondisi Gunung Anak Rakatau dan bagaimana pula mitigasi bencana yang harus kita lakukan. Ingat bahwasannya kita memberikan awareness kepada semuanya dan terutama kepada orang-orang terdekat kita, bagaimana caranya kita untuk menyiapkan tas siaga bencana, kemudian juga bagaimana kita menyiapkan meeting point dan mitigasi bencana lain, bukanlah untuk memberikan rasa takut atau kekhawatiran bersama, justru itu menjadi bonding yang indah saat kita juga berbagi kepedulian kita dan juga pastinya rasa sayang kita dengan tentunya memastikan keselamatan anggota keluarga kita. Dan untuk Anda semua, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini, Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Recheck Fakta kali ini, mari kita mencoba untuk menguak sebuah informasi yang beredar di media sosial kali ini dan menjadi perhatian kita bersama tentunya ya. Terkadang kita terlalu banyak melihat, wah ini benar apa enggak nih gitu kan ya. Dan ternyata coba kita buka kali ini di media sosial Facebook. Klaimnya adalah tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk PNS. Faktanya, maksudnya untuk pensiunan ya, untuk pensiunan PNS. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Benar pendengar, jadi dilansir dari tunbackhoax.id, tautan pada unggahan malah mengisi terkait formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, sampai nomor telegram. Serem banget ya. Sepanjang penelusuran gak ditemukan juga nih informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Bahkan saat dilansir dari laman resmi PT Taspen, yaitu taspen.co.id, diketahui bahwa PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa kerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Jadi informasi terkait tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS adalah hoax ya. Jadi tentunya untuk kita, yuk jadi media dan juga pastinya masyarakat yang cerdas bermedia, jangan latah share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

masih di Halo RRI. Kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Kami undang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang berada di wilayah Anda. Tentunya menjadi perhatian kita bersama. Dan apalagi ya kondisinya saat ini yang memang kita rasakan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian kita bersama. Dan apa yang perlu untuk kita persiapkan dan juga antisipasi tentunya. Nah, ini juga berkaitan dengan teman-teman yang melakukan distribusi barang di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan juga, yang kabarnya ini masih berjalan normal ya. Dari Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi Bakauheni, Edi Mahajaya Putra, mengatakan kegiatan bongkar muat dan distribusi barang masih berlangsung seperti biasa. Tidak ada gangguan signifikan terhadap aktivitas angkutan ekspedisi. Para sopir dan pelaku juga terus memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau dan siap mengikuti arahan petugas jika kondisi berubah. Sementara itu, aktivitas penyeberangan Bakauheni Merak masih berjalan normal. Para sopir mengaku perjalanan sejauh ini aman, tapi tetap diminta waspada dan mengikuti informasi resmi. PT ASDP Cabang Bakauheni juga terus memantau kondisi cuaca, perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau sekaligus menghimbau pengguna jasa tetap tenang. Jadi, distribusi logistik masih berjalan terus. Yang penting bukan cuma barang yang sampai tujuan, tapi semua yang ikut perjalanan sampai dengan selamat.

pendengar masih bersama Dian Oktavia menemani Anda tentunya di Halo RRI kali ini. Masih bicara terkait tentunya ya kita undang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau juga informasi di wilayah Anda bisa untuk disampaikan lewat line telepon kami di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Hari juga kami akan menyampaikan informasi pendengar karena memang beberapa hari kemarin ya untuk aktivitas penerbangan di Bandara Raden Inten 2 Lampung ini sempat terhenti karena tentunya juga melihat tentu untuk keselamatan dari para penumpang ya. Dan untuk hari ini setelah sempat terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, ada kabar baik untuk Anda calon penumpang pesawat di Lampung karena Bandara Raden Inten 2 ini kembali beroperasi dan melayani penerbangan ya. Tentunya juga sebelumnya pemeriksaan bersama pihak bandara dan BMKG sudah dilakukan sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Hasil paper test menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik di area bandara. Sehingga Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung ini kembali melayani penerbangan pada hari Selasa 8 September mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum operasional dibuka, pihak bandara juga berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, BMKG, maskapai, dan ground handling. Airnav memastikan tidak ada sebaran abu vulkanik di udara. Kemudian juga sementara arah angin tidak dinilai tidak mengarah ke jalur penerbangan. Maskapai dan ground handling juga menyatakan siap kembali mendukung operasional penerbangan. Meski begitu, pengelola bandara tetap melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan penerbangan berlangsung aman. Jadi, buat Anda yang sudah siap terbang, kabar baiknya Bandara Raden Inten 2 sudah kembali mengudara. Semoga penerbangannya lancar dan tentunya juga bukan membuat kita terbang karena deg-degan ya, tapi sudah lebih aman lagi. Masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi.

0: for snails. You take her for snails. You take her for snails. You take her for snails. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah...

0: office dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda bergabung bersama kami di Lampung pagi ini dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Setelah ini jangan kemana-mana, Lampung siang ini masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Haji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali nih menemani Anda pendengar bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami kembali menemani Anda kali ini dalam acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi. Dan nanti kita juga akan coba nih untuk menghubungi narasumber kita di siang hari ini pendengar. Ada Kak Sukolita Rangga, SPSI, yang merupakan penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung. Kita akan ngobrol bersama beliau nih tentang dampak narkoba terhadap masa depan dan karir generasi muda. Anda bisa mengikuti acara ini nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Jadi jangan kemana-mana ya untuk Anda membuka kebersamaan kita di siang hari ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami kembali nih menemani Anda di siang hari ini, tentunya dalam acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan juga Judi. Dan mendengar, kita akan berbincang ya tentang dampak narkoba nih terhadap masa depan dan juga karir generasi muda. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Sukolita Rangga SPSI yang merupakan penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung. Kita langsung aja sapa Kak Sukolita nih. Halo, selamat siang kakak. Iya. Oke. Suaranya agak kecil sih tadi ya. Gimana kabarnya nih kak?
1: Sekarang udah jelas belum
0: kak? Nah, udah jelas banget, udah bagus banget nih suaranya kak. Gimana kabarnya nih kak siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, cuman sehat, udah mulai ya? Agak serak-serak aja nih.
0: Ini kebanyakan
1: abu vulkanik.
0: Bener, jadinya batuk bawaannya ya.
1: Bener.
0: Oke, kak, ini aku panggilnya Kak Lita aja atau apa nih?
1: Boleh Lita, okay. Biasanya juga Lita.
0: Oke, okay, aku panggilnya Kak Lita ya. Kita ngobrol-ngobrol ya kak tentang dampak narkoba nih terhadap masa depan dan juga karir generasi muda. Tapi mungkin sebelumnya bisa perkenalkan dirinya dulu nih kepada pendengar kita siang hari ini kakak. Silakan.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sukolita Rangga, biasanya panggilannya Lita. Kebetulan saya seorang penyuluh narkoba ahli muda di BNN Provinsi Lampung. Biasanya bertemu dengan saya tuh biasanya di kalangan ibu-ibu nih. Ibu-ibu pengajian atau anak-anak kuliahan gitu. Okay. Salam kenal ya buat yang belum kenal.
0: Iya, salam kenal juga ya kakak. Oke, okay. Yeah. Kak, kalau kita ngomong soal narkoba ini kan bukan rahasia lagi nih, orang-orang yang diincar oleh para pengedar ini untuk dibujuk rayu ini kan biasanya remaja ya atau juga mahasiswa. Betul, kenapa betul. Sih remaja sama mahasiswa ini justru menjadi kelompok yang paling rentan nih kak terpapar oleh narkoba?
1: Iya benar Kak Mardiana, sebenarnya jadi kelompok rentan itu karena kaitannya itu pasti kita udah tahu ya. Kalau namanya masa remaja kan masa transisi, dimana masa transisi itu mereka memang belum stabil alias bisa kita bilang labil gitu ya. Ini bukan lagi judgement atau klaim yang gak berdasar, tapi alangkah banyak dari penelitian-penelitian di psikologi termasuk kalau memang masanya remaja memang masanya lagi labil-labilnya atau pencarian jati diri gitu. Sehingganya kalau kita simpulkan seolah-olah remaja itu lagi kebingungan tuh mencari di mana nih tempatnya untuk bersandar itu yang paling nyaman. Dibawa ke sini hayu, dicoba, dibawa ke sini hayu, dicoba. Dibawa ke para orang-orang yang enggak bertanggung jawab seperti bandar narkoba atau jaringan sebagainya. Yang mungkin mengiming-imingkannya itu ada banyak sekali kesenangan dan kelezatan instan yang bisa didapatkan menjadi suatu hal utama kenapa ini jadi rentan buat para remaja karena mereka yang memang masih seperti air di daun talas ya bisa kita bilang gitu okay. Kak.
0: Jadi ngikut ke arah mata angin gitu kan ya. Oke. Nah, Kak, kalau menurut Kakak seberapa serius sih untuk kondisi penyalahgunaan narkoba nih di kalangan generasi muda saat ini khususnya di Provinsi Lampung, Kak?
1: Kalau di kalangan generasi muda, pertama kita dari survei secara nasional dulu ya Kak. Sebenarnya kalau di generasi muda itu menduduki posisi kedua di tingkat pelajar dan mahasiswa itu sebenarnya. Padahal sebenarnya kita sanksi banget, padahal remaja dan mahasiswa sama sekali nggak punya mata pencarian itu untuk dapetin narkoba. Yang kita tahu sebenarnya narkoba itu kan bukan barang yang murah ya, karena akses untuk dapetnya pun juga nggak terbuka secara luas gitu seperti obat-obatan lainnya. Tapi searjen itu sehingganya mahasiswa, pelajar yang kita bisa katakan termasuk dalam generasi muda yang juga di fase remaja itu berada di posisi kategori kedua. Kalau di Provinsi Lampung sendiri sebenarnya belum ada data representatif yang mewakili berapa banyak tuh generasi muda atau remaja sendiri di prevalensinya. Tapi kalau kita bilang dari secara nasional, Provinsi Lampung termasuk menjadi salah satu provinsi yang punya penyalahguna narkoba yang kita bisa bilang urutannya termasuk besar di Indonesia gitu. Sebenarnya kita bisa bilang besar itu kenapa ya Kak? Karena berdasarkan survei kalau tahun 2019 itu kita menempati urutan hampir ke lima besar. Setelah kota-kota besar lainnya atau provinsi lainnya. Ternyata di survei 2023 dan 2025 itu memang ada penurunan. Tapi kita nggak bisa bilang itu tuh benar-benar penurunan yang signifikan berarti orang-orang pengguna narkobanya tuh hilang gitu atau meninggal, tidak seperti itu ya. Karena sebenarnya fenomena narkoba kan seperti fenomena gunung es gitu. Yang bisa jadi ternyata dari atasnya tidak terlihat, tapi di bawah itu sebenarnya kelihatan besar gitu, lebih besar lagi daripada fenomena yang terlihat. Jadi sebenarnya berkaca dari survei yang sudah ada sebelum-sebelumnya, Provinsi Lampung termasuk dari lima besar urutan penyalahgunaan narkoba. Gitu.
0: Jadi ini prestasi yang tidak membanggakan bisa dibilang ya Kak.
1: Sama sekali bukan prestasi.
0: Nah kira-kira Kak, dampak narkoba nih terhadap kemampuan berpikir, konsentrasi dan prestasi belajar seseorang itu apa nih Kak?
1: Dampaknya tuh besar banget ya. Karena kan sebenarnya narkoba itu dia menyerang kognitif seseorang. Narkoba itu menyerang ke otak. Yang perlu kita tahu tuh narkoba menyerang ke otak. Dimana semua makhluk hidup mungkin punya otak ya, termasuk binatang, hewan pun punya otak gitu. Tapi ada spesifik khususnya nih kalau di manusia. Dia menyerang ke frontal cortex, di mana frontal cortex itu adalah salah satu bagian yang memproses proses kognitif. Contohnya seperti kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk mempertimbangkan, kemampuan untuk menganalisa, yang nantinya kemampuan-kemampuan itu kalau di terdampak sama yang namanya penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang pasti akan menurun, sehingganya nantinya yang akan berdampak sama kualitas mental dari orangnya itu sendiri. Misalnya nih ya Kak, biasanya dia di sekolah berprestasi, mungkin jadi gak berprestasi lagi gitu karena ada penurunan, dan penurunannya mungkin bahkan bisa drastis dan tidak bisa kembali lagi ya, seperti yang kita tahu karena narkoba gak bisa sembuh, cuma bisa pulih. Atau mungkin seseorang itu biasanya dia wise atau bijak ya, karena kita tahu sebenarnya narkoba itu gak pandang bulu, bahkan ustadz pun ada yang pakai narkoba yang kita kenal sebagai ahli ibadah gitu ya mungkin ya. Atau mungkin kita lihat sebagai tokoh masyarakat ada yang pakai narkoba, sehingga nanti memutuskan sesuatu perkara masalah untuk stabilitas kemasyarakatan akan berdampak pula gitu, karena memang kemampuannya akan menurun. Jadi ini sangat berdampak karena dia menyerang ke proses kognitif, di mana proses kognitif itu cuma dimiliki oleh manusia gitu. Otak-otak hewan atau binatang pun tidak punya proses kognitif, walaupun mereka punya otak.
0: Nah, artinya dengan kata lain nih, kalau misalkan menggunakan narkoba ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dari generasi muda kita ya, Kak ya. Karakter juga ini artinya bisa berubah ya, Kak ya, dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah benar, karakter itu yang pertama jadi salah satu ciri orang pakai narkoba, adanya perubahan karakter yang signifikan. Signifikan itu yang gimana sih? Signifikan itu yang perubahan secara drastis gitu. Yang misalnya tadinya orangnya gak percaya diri mungkin bisa jadi percaya diri banget gitu, atau bahkan ketaraf malu-maluin percaya dirinya gitu kan. Atau tahap orang yang percaya diri banget tiba-tiba jadi mengurung diri, kelihatan depresi, tidak mau berhubungan sosial dengan masyarakat, tidak mau berhubungan komunikasi secara interpersonal gitu. Jadi ada perubahan yang signifikan memang secara karakter, termasuk kelihatan jadi mungkin lebih temperamen mungkin ya, agak sulit terkontrol amarahnya. Itu tadi karena proses keputusan itu tidak diproses secara tepat atau tidak diproses secara seperti sedia kala yang dia lakukan di otak, tapi langsung aja seperti itu karena emang udah ada beberapa tahapan-tahapan yang dirusak sama yang namanya narkoba.
0: Kak, kira-kira untuk riwayat penyalahgunaan narkoba ini apakah mempengaruhi peluang untuk mendapatkan seseorang pekerjaan nih Kak?
1: Banget ya kalau menurut saya, karena apalagi sekarang setiap instansi di lingkungan pemerintah ataupun lingkungan swasta pun mengharuskan salah satunya ada pemeriksaan deteksi penyalahgunaan narkoba atau tidak dari setiap kandidat rekrutmennya. Contohnya di lembaga instansi pemerintah ya pasti menyarankan untuk adanya tes NAPSA. Itu juga di swasta gitu. Nggak hanya itu tuh sebenarnya. Kalau itu kan baru langkah awal tuh kita mau masuk ke suatu badan gitu atau ke suatu perusahaan. Tapi bahkan di sifatnya rekrutmen promosi internal pun ada yang sudah menyaratkan, termasuk misalnya kayak open bidding di lingkungan pemerintahan gitu, ada yang udah menyaratkan untuk adanya pemeriksaan zat atau pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan di tingkat kepala desa pun diharuskan gitu untuk adanya pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Karena apa nih Kak? Karena kalau orang yang sudah menggunakan narkoba kemudian kita misalnya kita, salah satunya bekerja di pemerintahan, yang dimana pemerintahan kan sebenarnya pelayan dari masyarakat ya. Tapi kalau dia udah pakai narkoba gitu, kemudian menjadi pejabat atau pemangku kepentingan yang nantinya mereka akan memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis gitu. Bisa dibayangkan kan sebenarnya akan berdampak luas gitu sama masyarakat, karena kebijakan yang diambil ternyata mungkin dirasa tidak bijak gitu untuk masyarakat. Karena itu tadi salah satunya, karena kemampuannya sudah menurun, udah rusak dengan penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, jadi memang sebenarnya gak boleh ya, mulai dari yang muda sampai yang tua pun kalau bisa jangan deh bersentuhan dengan narkoba, karena ini memang berbahaya banget ya. Nah Kak, di era media benar susah ya Kak ya. Nah di era media sosial sekarang ini Kak, apakah ada Kak modus baru peredaran narkoba yang perlu diwaspadai generasi muda?
1: Banyak ya saya bilang, apalagi media sosial. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya, bahkan pemesanan narkoba itu ada beberapa modus yang via online ya, atau dengan jaringan terputus gitu, di mana antara penjual dan pembeli bahkan sama sekali tidak mengenal, tidak mengetahui, bahkan kalau yang kita bisa bilang COD-nya pun tidak bertemu muka gitu, hanya sifatnya janjian di satu titik yang nantinya akan dilakukan barter antara uang dan barang tanpa adanya pertemuan secara wajah gitu. Itu sebenarnya udah sangat berkembang ya. Dari sebelum media sosial ada pun sebenarnya sudah banyak. Tapi sekarang media sosial itu semakin mempermudah akses untuk para anak muda sebenarnya, generasi muda. Kebanyakan penyalahgunaan terjadi sama anak muda itu salah satunya adalah dari akses media sosial gitu, karena memang mereka salah gunakan. Jadi penyalahgunaannya nggak cuma penyalahgunaan narkoba, tapi penyalahgunaan media sosial untuk jadi platform yang bukan sosial, tapi malah jadi platform untuk mencari jaringan penyalahgunaan narkoba. Banyak Kak, banyak banget ya. Gitu.
0: Oke. Nah Kak, bisa nggak sih disampaikan kepada pendengar kita nih tanda-tandanya apa aja yang bisa dikenali kalau misalkan ada gitu temen atau mungkin anggota keluarga nih yang mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba nih Kak?
1: Tanda-tandanya yang pertama tuh kalau anggota keluarga ya, yang pertama pasti ada perubahan perilaku yang mengarah ke penarikan diri. Misalnya nih yang pertama, biasanya sering kumpul sama keluarga di acara-acara momen keluarga besar mungkin ya, kayak ada hajat misalnya kalau kita bilang, biasanya tuh nggak nongol tuh. Atau kemudian atau acara kumpul persepupuan gitu, itu biasanya nggak mau kelihatan tuh. Itu salah satunya ciri kalau dari segi keluarga ya. Jadi ada perubahan yang signifikan gitu, terutama untuk keterhubungan dengan keluarga. Tapi kalau di teman-teman, di lingkungan teman-teman, mungkin orang dengan penyalahgunaan narkoba ini akan lebih terbuka sebenarnya. Tapi yang bisa dicurigai adalah, satu, kalau misalnya memang sudah valid itu kalau ditemukan barang-barang penggunaan narkoba tertentu ya, di barang pribadinya, contohnya di tasnya atau di kamar kosnya gitu. Tapi kan kita mungkin memang gak pernah bisa akses ke sana. Yang kedua, yang juga jadi perubahan, biasanya ini teman-teman yang kayak gini bakalan ngajak nih. Biasanya ada intensitas yang akan lebih intim gitu ke kita, karena mereka ada kemungkinan untuk mengajak. Sebenarnya kemungkinannya cuma dua, mereka mengajak atau mereka justru menghindari karena mereka emang nggak mau ketahuan gitu. Tapi yang paling kelihatan memang ada perubahan perilaku yang signifikan yang saya bilang tadi. Tapi kalau secara fisik memang ada kelihatan, tapi bisa jadi bisa bisa nggak benar ya. Contohnya misalnya kata orang-orang kalau orang pakai narkoba matanya merah mungkin, jalannya lunglai, lesu, lemah gitu. Ya bisa jadi itu benar ya, tapi kita juga harus dipastikan dulu valid atau enggak tuh. Bisa jadi orangnya begadang kan gitu, atau bisa jadi orangnya sholat malam gitu mungkin. Tapi kalau ada perubahan perilaku yang sangat signifikan, itu kemungkinan mengarahnya memang ke penyalahgunaan narkoba. Jadi lebih ke secara psikis sih, bukan secara fisik gitu.
0: Oke. Nah, dan biasanya juga emang lebih suka menghindar ya mereka ya Kak ya, kalau betul, sudah menggunakan ini takut ketahuan mungkin ya. Oke.
1: Betul.
0: Nah, Kak, sebaiknya nih yang harus dilakukan ketika ya kita mengindikasi ataupun juga kita sudah mulai nih mencurigai bahwa keluarga kita ini menggunakan ataupun juga teman kita ini menggunakan narkoba. Ini hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan apa sih, Kak?
1: Kalau sebagai keluarga, karena kan kalau keluarga itu beda ya. Kalau keluarga itu dia punya wewenang yang lebih daripada dengan teman. Kalau menurut saya, kalau sebagai keluarga udah dicurigai, langsung putus aksesnya. Salah satu apa itu yang jadi akses? Uang, terus dua, jaringan komunikasi. Karena percuma, kalau misalnya dia mau dikurung di rumah gitu, udah pakai narkoba, mau dikurung di rumah, sama dia ada uang dan ada jaringan komunikasi, pasti nyampe juga itu barang, tetap aja ada. Atau nggak punya, atau nggak punya uang cash tapi ternyata punya uang di tabungan ya. Sekarang bisa canggih, bisa pakai Qris, bisa pakai transfer dan sebagainya gitu. Kalau sebagai keluarga mungkin itu ya yang pertama, baru kedua nanti pendekatan ya, pendekatan untuk mau nggak mau harus lakukan tindakan rehabilitasi. Apalagi kalau keluarga kan kita punya wewenang yang lebih gitu untuk melakukan tindakan lebih ya, termasuk mungkin secara paksaan kalau memang dari dirinya itu belum ada kesadaran ya. Tapi paling paling bagus adalah kita bangun kesadaran untuk berubah jadi lebih baik gitu ya, ada perubahan. Tapi kalaupun enggak, itu harus diupayakan untuk ikut rehabilitasi. Karena apa? Enggak ada jalan lain yang lebih baik menurut kami untuk penyalahgunaan narkoba selain rehabilitasi. Karena jalan lain apa? Jalan lain mungkin masuk penjara mungkin, atau paling ekstrim ya kematian, masuk kuburan gitu. Itu kalau dari keluarga. Tapi berbeda ya kalau dari teman gitu. Kalau kita tahu ada teman kita dengan penyalahgunaan narkoba, mungkin satu kali saya saran bisa kita ingatkan gitu, karena memang kewajiban kita sebagai teman, termasuk sebagai sesama muslim gitu, untuk mengingatkan sesuatu yang mungkar harus tinggalkan gitu, sesuatu yang baik itu harus dilakukan. Tetapi kalau ternyata memang sulit untuk dilakukan gitu, selama memang kita sudah mengingatkan, ya berarti kita juga punya kewajiban untuk tidak menzalimi diri sendiri itu dengan menjaga jarak. Jangan sampai ujung-ujungnya yang tadinya mau mengingatkan, yang tadinya mau mengajak untuk ikut rehabilitasi, malah ikutan terjerumus juga. Karena kebetulan lagi ada masalah mungkin ya. Karena sebenarnya kita tahu ya Kak, narkoba itu paling gampang masuk. Kalau orangnya lagi ada masalah terus diiming-imingin, nih pakai ini aja, dijamin hilang, dijamin ya, selesai langsung. Padahal ternyata buat ketagihan. Jadi sebenarnya beda ya Kak, kalau kapasitas kita antara teman dan keluarga.
0: Oke, jadi harus tahu juga kapasitasnya juga ya pada saat kita membantu gitu kan ya, untuk teman ataupun juga untuk keluarga kita gitu ya Kak. Baik, nah Kakak, kalau BNNP Lampung sendiri ini punya gak sih program penyuluhan, kira-kira program apa nih yang paling efektif menjangkau anak muda Kak?
1: Kalau sekarang kita lagi ada program yang namanya Ananda Bersinar. Sebenarnya itu intervensinya langsung ke sekolah-sekolah biasanya, yang dari tingkatan paling kecil, dari tingkatan PAUD atau TK sampai ke tingkatan yang lebih tinggi atau menengah ke atas gitu. Insya Allah di sana programnya dilakukan secara masif, jadi nggak cuma dari sisi pencegahannya kita kasih intervensi, tapi dari sisi rehabilitasi pun juga kita berikan. Karena ada dua hal yang berbeda ya Kak, kalau pencegahan itu kan sebelumnya orangnya belum kena gitu. Tapi ternyata sudah ada data dan ditemukan memang ada sekolah-sekolah tertentu termasuk di sekolah menengah atas yang udah ada siswa dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sanalah dibutuhkan juga adanya program rehabilitasi gitu. Jadi nanti akan ada intervensi juga terkait rehabilitasi melalui yang namanya program intervensi berbasis masyarakat gitu. Kasar kata kita ngomong, kita langsung ngejaring ke tempatnya gitu. Itu termasuk dari program Ananda Bersinar juga. Jadi kolaborasi dari intervensi secara pencegahan untuk melakukan pencegahan dari penyuluhan, sosialisasi, atau kita upgrade skill mereka untuk punya rasa asertif yang lebih tinggi mungkin. Termasuk salah satunya, kalau orang punya asertif yang lebih tinggi, insya Allah bisa menolak penyalahgunaan narkoba gitu. Atau kita jangkau juga orang-orang yang tadinya sudah terlibat terlanjur dengan penyalahgunaan narkoba, mungkin enggan, sungkan, takut atau malu, kita juga jangkau untuk program rehabilitasinya gitu. Jadi insya Allah ada yang namanya programnya Ananda Bersinar gitu.
0: Iya, dan Kak, sekarang ini juga masih banyak ya stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Gimana nih seharusnya masyarakatnya menyikapi mereka yang sudah menjalani rehabilitasi, Kak?
1: Sebenarnya masyarakat sekarang kalau yang saya lihat yang paling dibutuhkan dari orang yang udah menjalani rehabilitasi ya bangun kepercayaan kembali ya gitu. Jadi jangan lagi menganggap seseorang yang pakai narkoba itu sebagai kasar katanya sampah masyarakat gitu, atau beban orang tua atau beban keluarga gitu. Ya mari bangun lagi kepercayaan itu, karena setiap orang itu menurut saya berhak punya kesempatan kedua gitu, untuk membangun lagi apa yang sudah dia lalui, mungkin gagal untuk dihadapi gitu. Justru sebenarnya kalau semakin tebal stigmanya itu, ya semakin besar lagi kemungkinan dia untuk kembali atau relapse ke penyalahgunaan narkoba gitu. Padahal sebenarnya kita kan mau membantu proses pemulihannya, dijaga untuk tidak jatuh lagi ke penyalahgunaan narkoba. Bayangin orang yang udah selesai rehabilitasi itu sebenarnya udah gak pakai narkoba loh, mungkin 3-6 bulan. Dan itu tuh sesuatu yang hebat kalau menurut saya, tuh prestasi. Karena dari sananya narkoba dirancang untuk ketagihan gitu. Terus kita disapih istilahnya, disapi, kita dibuat untuk nggak pakai narkoba, nahan itu pasti kan ada namanya craving lah, pasti kan ada namanya rasa kesakitan lah di badan dan sebagainya. Terus kita masih dianggap sebagai sampah masyarakat, kan itu sebenarnya menyakitkan gitu. Jadi pesan saya, semoga masyarakat bisa kasih kesempatan kedua untuk bangun kepercayaan lagi, karena semua orang berhak atas itu.
0: Oke. Nah, Kakak, kalau misalnya nih ada pendengar kita di luar sana yang ingin berkonsultasi atau mungkin juga ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba, kemana sih mereka ini bisa menghubungi BNNP Lampung, Kak?
1: Bisa menghubungi BNNP Lampung ke call center 0811-724-3535 atau ke call center BNN RI langsung ke 184. Atau kalau sukanya main medsosan, bisa langsung ke Instagram kita. Insya Allah itu adminnya sigap dan cepat langsung menindaklanjuti apa yang jadi laporan, atau memang kalau mau konsul mau melaksanakan program rehabilitasi.
0: Iya. Jadi ini telepon ini berlaku untuk 24 jam ya, Kak?
1: 24 jam.
0: Oke, siap. Terima kasih nih. Dan yang pastinya juga data-data juga aman ya, Kak?
1: Aman. Karena jaminannya kalau ikut program rehabilitasi dan adanya pelaporan peredaran gelap narkoba itu dirahasiakan. Dirahasiakan gitu. Bahkan yang untuk orang BNN sendiri, misalnya nih saya pengen tahu tuh, pengen main dong ke call center BNN, ada pelaporan apa, itu gak akan dikasih. Karena sudah dijamin untuk kerahasiaannya. Termasuk saya pengen lihat nih data rehabilitasi siapa aja nih, ada gak tetangga yang ikut rehab, gak akan dikasih sama petugas rehabilitasi. Karena memang berbeda tupoksinya gitu. Jadi dijamin dirahasiakan.
0: Oke, mantap deh ya, pokoknya aman. Jadi gak perlu takut kalau misalkan mau ngelapor atau juga mau rehabilitasi gitu ya, Kak ya. Betul. Baik, Kakak, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini, Kak, ada gak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk generasi muda kita di luar sana nih, supaya mereka ini tetap menjaga masa depan dan karir mereka dari ancaman narkoba, Kak? Silakan.
1: Ya, pesannya teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ya yang seperti kita tahu indis ekonomi ya. Indis ekonomi era ya cukup jalanin apa yang jadi kewajiban dan tugasnya sebagai di keluarga, di masyarakat. Nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu diinovasi, nggak perlu ditambah ribetin dengan yang namanya penyalahgunaan narkoba. Udah cukup hidup sehat, waras tanpa narkoba.
0: Baik deh kalau gitu. Kak, terima kasih nih ya sudah berbagi ilmu, tentunya udah sharing-sharing hal-hal penting terkait dengan narkoba di siang hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, jaga kesehatan ya kakak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mardiana.
0: Iya baik, terima kasih Kak Lita. Dan pendengar, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Sukolita Rangga SPSI yang merupakan penyuluh narkoba Limuda BNNP Lampung. Kita tadi udah ngobrol tentang dampak narkoba terhadap masa depan dan juga karir generasi muda. Dan dari obrolan kita tadi, kita tahu ya bahwa gak ada manfaat apapun dari menggunakan narkoba. Justru banyak sekali hal negatif yang akan kita tuai kalau kita menggunakan narkoba. Mudah-mudahan hal ini akan bermanfaat untuk Anda ya pendengar. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih, saat lagi kita akan bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Ibrahim

0: Matias. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jerman. Drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Brice Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia, pendengar. Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau siapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Internet FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulangga Alton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama Pro 1 di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, tentunya penerapan pembelajaran daring ini menyusul dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mendapatkan respon positif dari orang tua siswa di Kabupaten Waikanan. Kebijakan ini dinilai bisa melindungi pelajar dari paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan. Salah seorang orang tua siswa sekolah dasar yang ada di Bandar Lampung ini yang bernama Marta Agung, ia mengatakan bahwa pembelajaran dari rumah jadi langkah yang tepat di tengah kondisi udara yang terdampak abu vulkanik, dan menurutnya siswa tidak perlu melakukan aktivitas di luar rumah selama kondisi belum sepenuhnya aman, pendengar. Dan keselamatan serta kesehatan siswa juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran tetap dapat berlangsung nih dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan juga teknologi yang tersedia. Ya, berharap pelaksanaan pembelajaran daring ini akan terus disesuaikan ya dengan kondisi lingkungan. Kebijakan ini juga diharapkan bisa memperhatikan kebutuhan belajar siswa selama dampak abu vulkanik masih terjadi. Dan kebijakan pembelajaran daring ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung nomor 150 tahun 2026 tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan dalam edaran itu, pendengar, kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah diberlakukan pada 7 hingga 8 September 2026, dan kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik dan juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang nih untuk Anda. Selamat menikmati waktu santap siang, waktu istirahat siang ya. Jangan lupa kalau misalkan keluar, pakai masker karena penting banget ya untuk menjaga kesehatan pernapasan kita, pendengar. Dan mendengar, abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini bukan sekedar debu yang mengotori lingkungan aja. Partikel yang berukuran sangat halus ini tentunya bisa mengiritasi nggak hanya saluran pernapasan, tetapi juga mata, terutama pada anak-anak nih yang termasuk kelompok rentan. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kepada orang tua ya untuk mewaspadai dampak kesehatan akibat paparan abu vulkanik seiring masih berlangsungnya erupsi Gunung Anak Krakatau sejak 4 September 2026. Dan dalam siaran pers yang diterima pendengar, IDAI melalui unit kerja koordinasi respirologi menyebutkan bahwa abu vulkanik ini bisa memicu berbagai gangguan pernapasan akut pada anak. Ya, abu vulkanik ini terbentuk dari pecahan batuan mineral dan juga kaca vulkanik yang tentunya sangat halus, dan partikel ini punya permukaan tajam dan abrasi sehingga ketika terhirup bisa menggores sekaligus juga bisa mengiritasi saluran pernapasan. Selain partikel padat, abu vulkanik juga bisa mengandung gas iritan seperti sulfur dioksida dan karbon monoksida yang berpotensi akan memperparah iritasi serta memicu peradangan pada sistem pernapasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

Pendengar, masih Anda dengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, minum air hangat ini bisa membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun, apakah minum air hangat ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol? Ya, ternyata minum air hangat tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung. Meskipun begitu, minum air hangat bisa mencegah tubuh dari dehidrasi dan membuat tubuh terasa lebih hangat sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, Dina akan hadirkan nih informasinya untuk Anda ya pendengar, di mana minum air hangat ini tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini dilansir dari Livestrong, meski belum ada penelitian ya yang bisa membuktikan bahwa minum air hangat ini bisa menurunkan kadar kolesterol pendengar. Bahkan minum air hangat ini untuk meningkatkan hidrasi tubuh tetap tidak akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Meski begitu, mencukupi kebutuhan cairan tubuh tetap penting untuk mendukung kesehatan secara umum, termasuk minum air hangat. Ya, minum air putih yang cukup ini bisa membantu perkembangan sel serta juga mengatur suhu tubuh melalui kekeringan dan juga nafas. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari juga sangat penting untuk membantu tubuh menyalurkan karbohidrat, protein, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi kepada organ tubuh dan juga otot. Nah, lalu kadar kolesterol yang tinggi ini umumnya ya bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter serta juga melakukan perubahan kebiasaan pola hidup sehat. Pendengar, dikatakan ada beberapa nih cara untuk menurunkan kolesterol secara alami, diantaranya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, meningkatkan asupan makanan dengan kandungan serat larut seperti apel dan oatmeal. Lalu juga mengkonsumsi protein whey, lalu berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap 5 kali seminggu, menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan dan menjaganya agar tetap ideal, dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu tadi ya informasinya udah kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat, dan yang pastinya ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar selalu bugar dan juga selalu sehat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Good.

program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami memutuskan untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut, di mana kegiatan belajar mengajar pada Rabu dan juga Kamis, yaitu 9 dan 10 September 2026, tetap dilaksanakan secara daring.
2: Dari hasil CTM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00 dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang, edisi Rabu 9 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali terjadi pada Selasa sore. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang kembali terjadi pada Selasa sore. Berikut laporan selengkapnya.
1: Yang situasi yang terupdate, kami melakukan perubahan kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru sore tadi.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ pada 9 hingga 10 September 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi dan potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap wilayah Lampung. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali mengalami erupsi pada Selasa sore. Aktivitas erupsi tersebut berlangsung selama sekitar 31 detik. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi terkini. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi ancaman yang dapat berdampak terhadap wilayah Lampung. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah terus memperbaharui informasi dan melakukan pemantauan untuk menentukan langkah yang dinilai paling aman bagi masyarakat, termasuk peserta didik dan tenaga pendidik. Dengan keputusan tersebut, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kembali dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Kebijakan PJJ ini berlaku pada Rabu dan Kamis 9 hingga 10 September 2026. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah kehati-hatian pemerintah sembari memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di wilayah Lampung.
1: Perkembangan terbaru sore tadi, yaitu tadi siang kami mengumumkan sikap muka, namun karena ada perkembangan terbaru serta mempertimbangkan arah angin yang menuju Provinsi Lampung atau wilayah Lampung dan adanya potensi paparan abu vulkanik kembali, maka kami memutuskan untuk menyesuaikan kembali kebijakan tersebut, di mana kegiatan belajar mengajar pada Rabu dan juga Kamis yaitu 9 dan 10 September 2026 tetap dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh.
2: Pemerintah juga terus melakukan koordinasi melalui BPBD dan pihak terkait untuk memastikan perkembangan kondisi dapat dipantau secara berkala. Masyarakat dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung kembali beroperasi pada Selasa kemarin setelah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik. Berikut laporan Siti Triani.
3: Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung kembali beroperasi pada Selasa kemarin setelah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan adanya abu vulkanik. Bandara dinyatakan kembali melayani penerbangan mulai pukul 10.01 waktu setempat. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2 Kiki Eprina Arianti mengatakan pemeriksaan abu vulkanik dilakukan bersama pihak bandara dan BMKG pada Senin hingga Selasa kemarin. Hasil pemeriksaan atau paper test selama periode tersebut dinyatakan negatif dari abu vulkanik. Sebelum operasional dibuka kembali, pengelola bandara melakukan kolaboratif decision making bersama sejumlah pihak terkait. Pertemuan tersebut melibatkan pihak bandara, Airnav Indonesia, BMKG, maskapai, serta ground handling yang beroperasi di Bandara Raden Inten 2. Dari hasil koordinasi tersebut, Airnav menyatakan tidak terdapat sebaran abu vulkanik di area ruang udara TKG. Sementara BMKG menyampaikan arah angin tidak mengarah ke jalur penerbangan sehingga kondisi di nilai mendukung untuk kembali beroperasi.
4: Dari hasil CTM yang dilakukan tanggal 8 September 2026 pukul 08.00 sampai 09.00 dinyatakan bahwa bandara siap melayani kembali dengan kondisi sisi udara bersih dari abu vulkanik dari Airnav menyatakan bahwa tidak ada sebaran abu vulkanik di aerospace TKG. Dari BMKG juga menyatakan bahwa arah angin di barat daya sehingga tidak mengganggu penerbangan. Dari sisi airline juga menyatakan kesiapan untuk operasi dan dari Korenling siap support untuk kegiatan operasional penerbangan.
3: Kiki mengatakan pihak maskapai juga menyatakan kesiapan untuk menjalankan penerbangan kembali. Ground Handling turut menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan operasional penerbangan di Bandara Raden Inten 2. Dengan hasil pemeriksaan dan koordinasi tersebut, Bandara Internasional Raden Inten 2 kembali melayani penerbangan. Pengelola bandara tetap berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan operasional penerbangan berjalan aman. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menurun, sisa abu vulkanik masih berpotensi bertebaran lantaran belum terguyur hujan akibat kemarau. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengalami penurunan signifikan setelah sebelumnya mengalami erupsi menerus selama beberapa hari. Meski aktivitas menurun, abu vulkanik masih berpotensi ditemukan di sejumlah wilayah Lampung. Kepala Pos Pantau Gunung Api Anak Krakatau, Suwarno, mengatakan penurunan aktivitas terlihat pada vulkanik dangkal dan dalam. Hembusan Gunung Anak Krakatau juga mengalami penurunan secara drastis. Menurutnya, aktivitas erupsi sebelumnya menyebabkan hujan abu vulkanik yang menyebar ke sejumlah wilayah Lampung, diantaranya Lampung Barat, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tanggamus, hingga beberapa wilayah lainnya. Meski aktivitas gunung api menurun, abu vulkanik masih berpotensi ditemukan di sejumlah wilayah terdampak. Abu yang sebelumnya menempel pada pepohonan dan atap rumah dapat kembali berterbangan ketika tertiup angin. Kondisi tersebut diperparah dengan belum turunnya hujan di sejumlah wilayah akibat masih berlangsungnya musim kemarau. Akibatnya, endapan abu vulkanik belum sepenuhnya terbawa air hujan.
6: Hari yang lewat itu letusan lebih besar ya. Sementara saat ini sudah berhenti, baik itu hembusan vulkanik dangkal dalam juga sudah menurun. Daerah yang terdampak abu vulkanik ini di Lampung Barat, Tanggamus, itu Lampung Barat, Tanjung Karang. Kemudian sekarang ini lagi kemarau. Ketika abu itu menempel di daun-daunan, itu akan terhembaskan lagi oleh angin, akan dampak lagi ke yang lainnya, ke kota-kota lain. Walaupun toh saat ini dalam letusan ini tidak terdampak, tapi akibatnya yang ada nempel di pohon-pohon, di daun-daun, itu akan nyampe ke sana kembali gitu.
5: Ia mengingatkan masyarakat tetap waspadai paparan abu vulkanik meski aktivitas Gunung Anak Krakatau telah menurun, terutama ketika melakukan aktivitas di luar rumah atau berada di wilayah yang masih terdapat endapan abu vulkanik. Lebih lanjut, ia menegaskan pemantauan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan, serta masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyampaikan rincian perubahan pada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Lampung 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro.
7: DPRD Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Lampung 2026. Pembahasan itu ditandai dengan rapat paripurna di DPRD Lampung siang kemarin. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan penyusunan perubahan APBD memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dalam struktur raperda perubahan APBD 2026 tersebut, pendapatan daerah menjadi Rp6,992 triliun atau mengalami pengurangan sebesar 19,667 miliar rupiah. Di sisi belanja, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar 7,991 triliun rupiah dalam raperda perubahan APBD 2026. Angka tersebut meningkat sebesar 74,655 miliar rupiah. Pemprov Lampung juga melakukan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
8: Terkait dengan rencana pendapatan dan belanja daerah terdapat selisih yang mengakibatkan terjadi defisit sebesar 998,323 miliar rupiah yang selanjutnya diseimbangkan melalui sumber pembiayaan daerah yang sah, yaitu penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Kemudian yang ketiga, pembiayaan daerah pada penerimaan pembiayaan pada rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 1,98 triliun yang bersumber dari silpa tahun anggaran sebelumnya yaitu 98,323 miliar rupiah dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah.
7: Jihan menyatakan perubahan APBD Lampung tahun anggaran 2026 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian anggaran, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas pembiayaan operasional bagi petani tebu mitra PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI Lampung, Sumsel, mengalami kemacetan pada awal bulan ini. Tersendatnya alokasi dana tersebut diduga kuat akibat belum keluarnya persetujuan atau approval dari pihak kejaksaan. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Kesimpulannya seperti apa, harus mengambil sikap seperti apa.
10: Aktivitas nah ini, pembiayaan operasional bagi petani tebu mitra PT Pemuka Sakti Manis Indah PSMI Lampung Sumsel mengalami kemacetan pada awal bulan ini. Tersendatnya alokasi dana tersebut diduga kuat terjadi akibat belum keluarnya persetujuan dari pihak kejaksaan yang berdampak langsung pada operasional lahan dan kelangsungan upah para buruh tani. Ketua Aliansi Petani Tebu Mandiri PT PSMI Lampung Sumsel Sartono kepada RRI mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan ini di luar kebiasaan. Menurutnya, mekanisme pencairan dana operasional penguat yang sebelumnya berlangsung bulanan telah disesuaikan menjadi skema mingguan yang rutin dicairkan setiap hari Kamis sore. Dana yang dinantikan tidak kunjung keluar. Sampai detik ini belum ada kabar pasti terkait penyelesaian masalah tersebut. Menanggapi kendala tersebut, pihak aliansi bergerak cepat dengan mendatangi manajemen PT PSMI secara langsung dan menyuratkan permohonan penjelasan resmi atas nama petani. Dalam surat balasan resmi, manajemen PT PSMI menyampaikan permohonan maaf dan menginformasi bahwa kendala pencairan bukan bersumber dari internal perusahaan semata, melainkan tertahan pada proses persetujuan di lembaga kejaksaan.
9: Terkait permasalahan ini, langkah yang kita ambil itu kemarin kan begitu hari Kamis tidak ada kabar, tidak ada pembiayaan yang masuk, kita langsung bertemu sama pimpinan PSMI, manajemen. Setelah bertemu, secara langsung menanyakan terkait itu karena ada kendala di kejaksaan, kami susul surat resmi atas nama petani melalui aliansi itu. Dan kemarin juga sudah ada balasan dari pihak manajemen itu.
10: Apa inti balasannya itu, Mas?
9: Ya, inti balasannya, intinya mohon maaf untuk pembiayaan terkendala bukan semata-mata dari PSMI, tapi karena ada kendala belum aprobnya dari kejaksaan.
10: Sartono menegaskan situasi ini menempatkan para petani dalam posisi yang sangat rentan. Jika pembiayaan tak kunjung turun hingga tanggal 11 September mendatang, pabrik direncanakan akan ditutup untuk sementara waktu guna menekan potensi kerugian yang lebih besar.
9: Ketika sampai tanggal 11 nanti belum ada kabar baik dari kejaksaan, itu kan pabrik mau ditutup sementara, karena mengingat pembiayaan belum turun, kalau masih terus diteruskan, nah ini akan menjadi beban. Kita selaku petani juga bingung nanti mau bayar para pekerja, para pakai duit apa gitu loh.
10: Menyikapi kebuntuan ini, Aliansi Petani Tebu Mandiri dijadwalkan menggelar audiensi lanjutan bersama jajaran manajemen PT PSMI pada Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut akan melibatkan seluruh jajaran pengurus aliansi untuk menyepakati sikap resmi dan langkah strategis yang akan diambil ke depan. Hasil dari rapat dan audiensi dengan pihak manajemen siang ini akan menentukan sikap bersama yang harus diambil oleh seluruh petani. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengajak peternak dan masyarakat berkolaborasi mengendalikan penyakit hewan menular seperti PMK dan jembrana. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus melindungi kesehatan pangan dan ekonomi daerah. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Pengendalian penyakit hewan menular strategis seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, dan demam babi Afrika menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Anik Eko Budiati, kepada RRI mengatakan, pengendalian penyakit hewan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kesehatan ternak, ketahanan pangan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Upaya pengendalian dilakukan melalui edukasi, penguatan biosecurity, peningkatan kapasitas peternak, dan koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan, peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis. Tanpa partisipasi peternak, penanganan yang dilakukan pemerintah dan petugas kesehatan hewan dinilai tidak akan berjalan maksimal. Dirinya menjelaskan peternak perlu aktif menerapkan langkah-langkah pencegahan dan menjaga kesehatan ternaknya. Kesadaran tersebut menjadi pondasi dalam membangun sistem peternakan yang mandiri dan berkelanjutan. Selain berdampak terhadap kesehatan hewan, upaya tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha peternakan dan kesejahteraan masyarakat. Penyakit hewan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak maupun daerah.
2: Bahwasanya pengendalian penyakit hewan menular strategis di Kabupaten Waikanan itu merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesehatan hewan, ketahanan pangan, serta stabilitas ekonomi lokal. Melalui pendekatan edukasi, penguatan biosecurity, meningkatkan kapasitas, serta koordinasi lintas sektoral. Kemudian peran masyarakat sangat krusial dalam pengendalian penyakit hewan menular strategis tanpa keterlibatan dari masyarakat, upaya pemerintah dan tenaga medis veteriner maupun tenaga peternakan tidak efektif.
1: Lebih lanjut, pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan hewan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem peternakan di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, hewan yang sehat tidak hanya menjadi sumber protein, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan. Ia berharap pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, peternak, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus mencegah potensi kerugian ekonomi akibat wabah penyakit hewan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI yang diperingati setiap tanggal 11 September, seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bandar Lampung melaksanakan kegiatan masak bersama. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dan juga untuk semua, sekali lagi mari kita gembira di pagi hari ini.
4: Angkasawan dan angkasawati LPP RRI Bandar Lampung menggelar kegiatan masak bersama dan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor. Aksi gotong royong disenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 11 September. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung Per Widodo menyampaikan bahwa seluruh elemen pegawai terlibat aktif untuk mempererat tali silaturahmi serta menumpuk rasa kekeluargaan di lingkungan kerja. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio harus dimaknai dengan memperkuat sinergi internal agar mampu memberikan pelayanan siaran yang optimal kepada masyarakat.
3: Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita pagi ini masih diberikan nikmat sehat kesempatan untuk bersama hadir dalam suasana kebahagiaan keluarga besar RRI Bandar Lampung. Kegiatan yang dilakukan pagi hari ini selain lomba masak khusus bahan ikan lele serta juga ada karaoke gembira, dan siangnya selesai sholat zuhur ada lomba kru. Saya berharap kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali dan juga mungkin anak-anak PKL juga ikut mengikuti kegiatan ini, ya monggo. Saya juga berharap ini untuk kita dan juga untuk semua. Sekali lagi, mari kita gembira di pagi hari ini, karena ini adalah hari kita, tepatnya tanggal 11 September nanti, itu Hari Radio ke-81.
4: Dirinya berharap, melalui kegiatan sederhana seperti memasak dan kursus bersama, kekompakan serta kolaborasi antar sesama dapat terus terjaga. Kebersamaan yang terbangun diharap dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung produktivitas dan spirit kerja angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung ke depan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Khas Lampung Olahraga.
0: Cabang olahraga renang menjadi salah satu cabur unggulan dengan proyeksi mendapatkan medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan. Dengan banyaknya gelaran Fun Swimming Festival di Provinsi Lampung, diharapkan atlet renang mampu menambah jam terbang dan bisa bersaing dalam ajang daerah maupun nasional. Berikut laporan M. Priyambudi.
6: Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal atlet berprestasi di masa depan. Juga menjadi awal penjaringan dari akuatik untuk membina atlet potensi.
7: Cabang olahraga renang diproyeksikan menjadi salah satu sumber medali bagi Provinsi Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun mendatang. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Pohoman Bandar Lampung mengatakan potensi tersebut perlu mulai dipersiapkan melalui pembinaan dan penjaringan atlet sejak dini. Ia menjelaskan Fun Swimming Festival 2026 dapat menjadi langkah awal untuk menentukan bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dibina secara berkelanjutan.
6: Yang kita harapkan menulang medali adalah salah satunya dari akuatik ini. Karena medalinya sangat banyak ya, ada 47 medali emas yang diperolehkan. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa meraih di akuatik ini.
7: Sementara itu Ketua Umum Pengprov Akuatik Indonesia Lampung Ade Utami Ibnu menjelaskan, antusias peserta menjadi gambaran besar potensi atlet renang yang dimiliki Lampung. Ade menambahkan, persiapan menghadapi PON juga terus dilakukan. Saat ini Akuatik Lampung telah memiliki hampir 50 atlet yang masuk dalam pembinaan atlet daerah.
8: Ya, jadi untuk yang PON kita kan sudah punya hampir 50 atlet di atlet daerah. Kemudian nanti semua sekarang lagi persiapan untuk PONPROV. Nanti dari situ kita akan bisa menilai atlet-atlet yang memungkinkan untuk mengambil poin di
7: Kegiatan peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 di Provinsi Lampung dirangkai dengan berbagai aktivitas olahraga dan kegiatan masyarakat dengan harapan mampu meningkatkan ekonomi dan juga menjadi proses pembinaan dan penjaringan atlet renang potensial di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultra proses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya, lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minum minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering lah. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya, karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebut bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitya Ratnanggani, Sri Siradut Dita yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jatim.idntimes.com. Melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi yang tidak benar. Menurutnya, berita ini dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah, .com Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menegaskan, secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun juga membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan, DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Iya, mendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama Pro 1 ya. Untuk Anda sekali lagi yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa pakai masker ya. Ini tentunya bahaya banget jika kita menghirup ya abu vulkanik ya pendengar ya, ataupun debu vulkanik ini, karena ini bisa merusak ataupun juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atau yang dikenal dengan ISPA. Selain itu juga bisa menyebabkan iritasi pada mata ya pendengar. Dan tentunya bersama Pro 1 juga kami akan masih undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp di siang hari ini. Kita langsung aja angkat telepon ya. Ada siapa nih yang ingin ikut bergabung? Halo, Assalamualaikum RRI. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Oke, nggak ada respon. Kita tutup dulu teleponnya nih. Dan silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda masih akan menantikan kebersamaan Anda tentunya pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, ada siapakah ini yang ingin ikut bergabung ya? Halo, Assalamualaikum RRI. Baik, sudah tertutup teleponnya. Silahkan coba kembali untuk telepon ya di 0721-269-720. Oke, halo, Assalamualaikum RRI. Dari siapa, di mana? Ya, selamat siang. Halo. Iya, sudah terhubung nih. Dari siapa, ya, di mana nih?
1: Dengan Yogi.
0: Oh, Yogi ya. Gimana kabarnya, Yogi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah berkurang ya debunya.
0: Sudah berkurang, tinggal yang ini aja, sisanya lagi ya.
1: Iya. Semoga nggak ada lagi.
0: Bener banget. Ngomong-ngomong di sana gimana nih? Banyak yang kena flu nggak nih?
1: Ya, alhamdulillah nggak ada.
0: Nggak ada, aman ya.
1: Aman.
0: Oke. Yogi pengen denger lagu apa sih siang ini?
1: Selamat ulang tahun dari Jamrud.
0: Jamrud ya, emang ada yang ulang tahun hari ini?
1: Saya sendiri.
0: Oh ya ampun, selamat ulang tahun ya, berkah usia.
1: Hari Senin kemarin.
0: Oh hari Senin kemarin, tapi gak apa-apa, masih hari Senin, masih telat iya, berapa hari ya. Ya pokoknya iya, doa yang terbaik deh buat Yogi, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya ya.
1: Amin.
0: Kenapa?
1: Story.
0: Benar. Oke, gitu aja, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya, makasih Kak Anina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi yang udah ikut bergabung. Selamat ulang tahun sekali lagi ya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan pastinya ya. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung kembali, tentunya Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung aja dengerin lagu dari miliknya Jamrud ya, dengan selamat ulang tahunnya buat Yogi yang hari Senin kemarin ulang tahun katanya. Dan kita langsung aja dengarkan, selamat mendengarkan untuk Anda, tetap bersama Pro 1.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali menemani Anda dalam acara 100% Indonesia ya. Kembali kami undang Anda nih yang ingin ikut bergabung. Anda bisa gabung bersama kami, bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita bacakan dulu ya, ini ada WhatsApp yang sudah ikut masuk ya. Gak nyebutin namanya seperti biasa. Ya, katanya pengen dengerin lagunya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Oke, siap ya. Namanya usaha gitu kan ya. Kalau belum tercapai apa yang diinginkan, pastinya harus usaha dulu ya. Nanti yakinlah kalau usahanya sudah full pulan gitu kan, nanti pasti apa yang diharapkan bisa terwujud, amin ya. Dan untuk Anda kembali kami sampaikan, untuk Anda khususnya yang saat ini sedang berkendara, membawa kendaraan roda 2, jangan lupa ya untuk menggunakan masker, lalu juga gunakan kacamata yang safety nih pendengar, agar tidak menyebabkan iritasi pada saat Anda terkena debu ya, pasca debu abu vulkanik ya, pasca gunung Anak Krakatau kemarin beberapa waktu yang lalu meletus ya, bahkan kemarin juga baru meletus lagi nih kabarnya. Dan pendengar, kami akan kembali bacakan nih WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Ada dari Dini di Teluk, katanya pengen denger lagunya Bernadia. Yang mana aja kak? Basing. Basing. Oke deh, siap, nanti kita puterin ya buat kamu. Dan kalau gitu kita langsung aja dengerin lagu-lagu yang sudah di request di siang hari ini. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia nih. Harus Anina sudahi sampai di sini ya. Dan terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda sejak pagi tadi hingga saat ini, pendengar. Nanti akan ada rekan Andina yang menemani Anda dalam Lampung sore ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Rina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
0: buat apa?
1: Ayo, ya, salah mau story gitu, Mo.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI merasa nyamber Anda berada. Informasi kali ini kami sampaikan dari kasus dugaan ya keracunan massal yang juga dikaitkan dengan program makan bergizi gratis yang masih terus bergulir, dan juga hal ini menyita perhatian masyarakat. Dan juga insiden kali ini menjangkit ratusan anak usia sekolah yang juga berada di Tanah Toraja, Rembang, Nganjuk, hingga Sidoarjo. Nah, tapi salah satu kejadian yang juga terbesar berpusat di sebuah pesantren Sidoarjo. Ini lebih dari 500 penerima manfaat mendadak mengeluhkan masalah pencernaan yang juga parah gitu ya, usai menyantap porsi hidangan yang juga dibagikan. Di balik rentetan peristiwa tersebut, kerap timbul juga pertanyaan mengapa ya dari ratusan anak yang makan dari satu dapur yang sama, ada yang harus dirawat intensif, namun ada juga yang gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala. Dan tentunya pendengar perlu dicatat ya, kalau penjelasan ini tuh memang sepenuhnya ditujukan sebagai sarana edukasi publik mengenai respons tubuh terhadap penyakit, dan bukan untuk memberikan diagnosis medis atau menilai penyebab spesifik pada insiden MBG yang kini sedang diusut oleh pihak berwajib. Jadi memang masuknya kuman dari luar secara alamiah memicu reaksi perlawanan dari saluran cerna berupa mual hingga diare. Namun kondisi internal setiap individu sangat bervariasi dalam menghadapi serangan patogen ya. Karena memang respons yang juga dimiliki setiap anak itu berbeda, dipengaruhi jumlah kuman atau toksin yang tertelan, usia dan juga daya tahan tubuh, serta mikrobiota usus dan juga kondisi kesehatan sebelumnya. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Wirawan Hambali juga mengatakan bahwa satu wajan masakan yang juga tercemar akan menularkan bakteri dalam jumlah yang sama pada setiap piringnya. Jadi memang faktanya distribusi patogen dalam sebuah adonan atau lauk tidak pernah terjadi secara presisi ke semua porsi. Bahkan makanan yang sama pun tidak selalu mengandung jumlah kontaminan yang sama pada setiap porsinya. Jadi memang setiap anak pun yang juga ada yang makannya lebih banyak dibandingkan anak yang makannya lebih sedikit, maka hal ini juga paparan kontaminannya terpapar lebih besar yang lebih banyak makannya gitu kan ya. Dan juga tentunya peranan dari ketahanan mikroba usus dalam melawan bakteri pun sangat berperan aktif. Ketika konsumsi probiotik juga menjaga kebersihan lingkungan, ini ternyata ikut membentuk seberapa kuat benteng pertahanan tersebut sejak dini ketika ada racun yang juga masuk ke dalam tubuh. Jadi apabila populasi mikroorganisme ini baik, ini tipis akibat pola makan yang minim serat, maka bakteri jahat dari makanan kotor pun akan dengan mudah menjadi dijajah oleh saluran pencernaan gitu. Jadi memang dengan situasi seperti ini, ternyata bakteri usus baiknya sedikit dan biasanya itu akan lebih rentan untuk terjadi gejala yang juga lebih berat ya. Tapi kita doakan saja nih pendengar, semoga semua dari yang namanya penerima manfaat gitu ya, ketika mengkonsumsi MBG atau juga makan bergizi gratis gitu ya, ini kayak ada sinyal gitu dalam tubuh atau juga makanan yang juga akan dikonsumsi. Ini tampaknya harus lebih peka lagi untuk bisa menerima asupan ke dalam tubuh anak-anak kita yang juga menerima manfaat ya. Baik, mudah-mudahan hal ini juga menjadi kisah terakhir ya, ketika kasus keracunan yang juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Dan habis ini juga tidak akan terjadi lagi kasus keracunan, dan mudah-mudahan semua anak Indonesia diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menimba ilmu di sekolahnya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar, kondisi udara yang juga tercebar abu vulkanik saat ini memang membuat aktivitas olahraga di luar ruangan perlu dipertimbangkan ya. Karena paparan partikel abu saat berolahraga juga bisa membuat seseorang ketika menghirup udara dalam jumlah lebih banyak berpotensi meningkatkan paparan saluran pernapasan. Tapi meski demikian, pendengar, menjaga tubuh tetap aktif memang bisa dilakukan dengan memindahkan aktivitas olahraga ke dalam rumah alternatifnya. Jadi berbagai latihan sederhana ini ternyata bisa dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan khusus. Latihan aerobik misalnya bisa menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran dan juga melatih sistem kardiovaskuler. Aktivitas seperti senam aerobik, jumping jack atau juga lompat tali bisa dilakukan di dalam ruangan yang juga cukup luas. Dan tentunya kalau memiliki peralatan seperti treadmill atau sepeda statis, ini juga bisa digunakan untuk latihan kardio. Jadi Anda bisa mengikuti beberapa video panduan senam atau latihan kardio dari sumber yang juga terpercaya. Nah, tentunya bagi para pemula yang juga ingin melakukan kegiatan yoga juga bisa dilakukan di ruangan yang juga relatif kecil dan tidak membutuhkan banyak peralatan. Karena gerakan yoga yang juga bisa membantu melatih fleksibilitas, keseimbangan, sekaligus juga mengatur pernapasan dan juga kekuatan tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: teraktual.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: jelang pukul 16 waktu Indonesia, pada sesaat lagi kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Intinya bahwa kami setelah tidak baikkan mesin-mesin pompa di sepanjang air pasang.
2: Mana kata hujan? Oh iya, mulai menggalang sampai sekarang ini kering. Kalau itu lah.
0: Berdengar dampak kekeringan pada lahan pertanian, lahan persawahan warga desa Kuto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Informasi tersebut kami hadirkan sore ini Rabu, 9 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, bersama saya Novita Pira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Kemarau belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah di Kabupaten Tanjab Timur masih aman dan juga siap panen. Reporter Rizky Amalia melaporkan dari RRI Jambi.
1: Kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, kepada RRI mengatakan, saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua untuk tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawa pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian yang ada.
2: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk, ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya, kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
1: Ia menambahkan, dalam 3 tahun terakhir wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Salah satu petani yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang berada di Desa Rejomulyo, Jati Agung, yang marak sulitnya mencari air dalam kondisi cuaca kemarau yang cukup-cukup sulit, para petani yang jauh dari titik air banyak mengalami gagal panen. Palastasi Tepung melaporkan.

0: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani yang mengalami gagal panen akibat dari kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Waryono.
1: Oke, Pak Waryono ini
2: gagal panen.
1: Kenapa nih Pak?
2: Kekeringan.
1: Kekeringan ini Pak.
2: Kurang air. Ya.
1: Apakah emang irigasinya?
2: Sumur nggak ada. Terlalu jauh di sini di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung. Gagal panen sebagian apa adanya yang dekat sumur, ya pasti panen, yang enggak gagal total.
1: Berapa sih lahan Bapak sendiri ini berapa?
2: Ini kalau anu 1/4.
1: 3/4. Untuk ininya sendiri memang apakah seluruh yang di sekitar sini itu gagal panen atau?
2: Ya, kalau yang ada airnya, kalau dari sumur ya panen, kalau enggak ya enggak.
1: Ini ada enggak dari pemerintah sendiri yang sudah melakukan bantuan atau Bapak sudah melaporkan lah gitu misalnya?
2: Belum.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada. Ya kalau sumur ada ya bantuan dari pemerintah. Memang benar ada. Cuman itu pembagian dari peta kurang pas gitulah. Tuh. Ya. Masalahnya. Okay. Jadi kita ini nggak bisa lah. Karena yang mengutarakan kayak gini kan di kampung, di desa, ya, petani, ya kaki tangan dari petani ini yang lebih apa ke pemimpin desa kurang pas lah.
1: Kurang pas menyampaikannya ya Pak.
2: Ya, kurang pembagiannya kurang pas.
1: Ini setiap tahun seperti ini atau gimana Pak?
2: Ya enggak.
1: Ini tahun ini aja memang yang lagi.
2: Ya, tahun ini lah.
1: Parah ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak.
0: Demikian wawancara ini. Atas perhatiannya, terima kasih.

0: Berikut RRI Bengkulu berhasil menghimpun pendapat dan juga solusi yang juga diberikan masyarakat mengenai dampak kekeringan pada lahan pertanian yang juga terjadi. Laporan Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nabila, warga dari Surabaya Permai. Jadi kan menurut saya kekeringan ini kan cukup berpengaruh ya terhadap sawah. Karena tanaman di sawah itu kan kayak padi, itu membutuhkan air yang cukup. Nah kalau airnya kurang, itu kan pertumbuhannya jelasnya bisa terganggu dan hasil panennya itu juga bisa menurun gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa memperluas lagi dan memperbaiki lagi jaringan irigasi yang ada, terutama kayak di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan kayak sekarang ini. Mungkin dengan adanya itu di musim kemarau sekarang, petani itu masih bisa punya akses untuk mengairi sawah-sawahnya kayak gitu.
2: Saya Ica, warga Pagar Dewa. Kekeringan saat ini sangat berpengaruh banget terhadap tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air. Saat tanah layu itu tuh mulai kering semua, daun-daunnya tuh layu semua gitu, yang seharusnya tanaman itu mulai panen, jadi gak jadi karena kekeringan itu. Semoga kedepannya ada solusi untuk mengatasi kekeringan ini, sehingga tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik dan petani tidak perlu khawatir dengan hasil panennya.
3: Kalau menurut pendapat saya sih, kekeringan itu sangat berpengaruh ya pada lahan pertanian. Karena dengan ada kekurangan air, pastinya membuat tanah itu menjadi kering, terus tanaman sulit tumbuh, hasil panen itu juga menurun, dan pastinya mengalami gagal panen yang menyebabkan kerugiannya cukup begitu besar bagi para petani. Jadi solusinya ya harus ada menyediakan penampungan air atau irigasi hemat air, dan selain itu juga waktu tanam itu juga perlu harus disesuaikan dengan musim hujan agar kebutuhan air di tanaman itu dapat terpenuhi.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Kepala Dinas Pertanian THP Sumsel Pambang Pramono mengatakan kondisi El Nino menjadi peluang bagi pakan rawa lebak yang juga mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan sejak April tahun 2026. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat gerak tanam dan pengamanan tanaman padi agar panen Oktober hingga November tetap optimal. Selain itu, pemerintah menyiapkan pompa air dan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi El Nino juga menjadi peluang bagi lahan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut.
2: Karena apa? Karena sebagian besar lahan lebak tergenang itu karena El Nino dia menjadi menyusut sehingga bisa ditanami. Nah, ini kita jadikan momentum untuk pertambahan luas tanam dan luas panen. Lebih rendah atau 2026, Januari, Agustus 2026 lebih tinggi dibanding Januari, Agustus 2025. Artinya apa? Artinya memang El Nino ini harus kita siasati dari awal. Apa kegagalan panennya adalah kekeringan.
1: Menurut Bambang, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen. Data BPS mencatat produksi pertanian Sumatera Selatan periode Januari hingga Agustus tahun 2026 meningkat sebesar 4,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor hilir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penggilingan padi menyerap gabah petani dengan harga di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Langkah ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras lokal yang mencapai sekitar 72 ribu ton per bulan. Pemerintah berharap strategi di sektor hulu dan hilir tersebut mampu menjaga produksi pangan, menekan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Antisipasi sejak awal dinilai penting untuk mencegah kegagalan panen akibat kekeringan. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
0: Berikara dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka Belum mendapatkan juga dampak pada kualitas udara. Berikut laporan Ratna Gusari, RRI Sungai Liat selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
1: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
1: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Kutotuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Persawahan warga desa Kototuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap lebih kurang 6 bulan.
3: 6 bulan, kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Katanya ngandal ke tanda hujan. Oh ya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya, begitulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Ya,
1: di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus menerus, lahan persawahan akan kembali terendam air. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah, agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantaran pulau terluar Enggano juga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Camat Enggano mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan juga pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menyebar hingga ke wilayah pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan, abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang kemarin, tepatnya tanggal 5 September 2026. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan, seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga, bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah. Warga saat ini mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih hingga merasa kesulitan untuk bernafas. Namun berdasarkan informasi terbaru untuk saat ini sebaran abu vulkanik di pulau terluar Enggano tidak separah seperti di hari Sabtu kemarin. Kendati demikian, Camat Enggano Yopi Pardiansyah tetap mengimbau kepada warga di pulau terluar Enggano untuk selalu waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela rumah, menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah, dan membersihkan abu vulkanik yang menempel di lantai atau kendaraan dengan hati-hati. Jika merasa kondisi kesehatan kurang baik, diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
5: Kami dan dari unsur Forkopincang Kecamatan Enggano dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Enggano memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak terjadi wabah penyakit di Kecamatan Enggano.
4: Tidak hanya itu saja, pihak kecamatan, Polsek, dan Koramil Enggano juga memberikan masker gratis bagi warga di pulau terluar Enggano. Camat Enggano sangat berharap sebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau dapat segera mereda dan status level 3 siaga segera dicabut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Peternakan atau DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan juga penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Kepala Dinas TPHP Waikanan Palahudin kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8. Koordinasi ini difokuskan pada pengelolaan pasokan air di daerah irigasi DI Kombring dan DI Umpu. Palahudin mengatakan untuk mengatasi puncak kemarau, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor. BBWS Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air. Berdasarkan surat edaran tersebut, DI Kombring yang melayani wilayah Bumi Agung, Bahuga, dan Buai Bahuga akan menerapkan sistem buka-tutup air. Air akan dialirkan selama 4 hari, lalu ditutup selama 3 hari untuk dialihkan ke wilayah lain. Sementara itu, untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradatu, kondisinya membutuhkan penanganan berbeda. Berdasarkan hasil rapat awal Agustus, debit air di DI Umpu dilaporkan sudah sangat kecil. Oleh karena itu, pengaliran air hanya dilakukan selama 2 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis dan Jumat. Menghadapi kondisi ini, Palahudin menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat pengguna air agar lebih bijak dalam menggunakan air. Selain mengatur jadwal gilir air, pemerintah juga memberikan solusi bagi lahan persawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis. Tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyalurkan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik rawan kekeringan. Saat ini proses pembangunan sumur bor tersebut sedang berlangsung dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Palahudin berharap sumur bor ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan.
2: Guna mengatasi puncak kemarau pada bulan Agustus dan September di wilayah Kabupaten Waikanan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor, terutama dengan BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8 yang melayani daerah irigasi Kombring dan daerah irigasi Umpu. Beberapa strategi untuk mengatasi dan melayani petani, BBWS wilayah Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air, di mana berdasarkan surat tersebut, DI Kombring akan melakukan buku tutup air di wilayah Bahuga, Bumi Agung, dan Buai Bahuga dengan ketentuan bahwa air akan dibuka selama 4 hari dan akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk melayani wilayah lain. Sedangkan untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradasu, DI Umpu akan melakukan pembukaan air selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat dan selebihnya akan dilakukan penutupan mengingat debit air di bendung ini sudah sangat kecil. Hubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau seluruh petani dan masyarakat pemanfaat air untuk sekiranya dapat menggunakan air tersebut secara bijak. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan air untuk lahan-lahan persawahan yang tidak dilayani irigasi teknis, pada tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Saat ini pembangunannya sedang berproses dan berlangsung, dilakukan secara swakelola di tingkat Poktan dan Gapoktan. Harapan kami sumur-sumur bor ini dapat segera terbangun dan bisa langsung dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan-lahan sawahnya.
1: Sebagai langkah efisiensi air, Palahudin juga menghimbau petani untuk mengubah kebiasaan. Ia menyarankan penerapan metode pengairan berselang atau basah kering daripada mengenangi sawah secara penuh. Metode ini terbukti mampu menghemat air dan memperpanjang masa pengairan. Ia berpesan kepada Gapoktan yang telah menerima bantuan pompanisasi agar segera melakukan koordinasi internal. Tujuannya adalah memastikan setiap petani di wilayah tersebut dapat menerima manfaat dari sumur bor yang telah dibangun secara adil dan merata. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sistem penyediaan air minum atau juga SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan juga mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat. Meski debit sumber air beku mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Berikut laporan dari Septrianingsih.
1: Kemarin terhambat, kawan-kawan ada berapa hari gitu, ceruk gitu kan, tetapi posisinya sekarang nggak lagi, ada normalisasi.
2: Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, Idwan Fikri mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan berarti terhadap ketersediaan air dari SPAM yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan, Pemkab Beltim juga telah menyiapkan opsi distribusi air menggunakan mobil tangki. Langkah tersebut merupakan arahan dari Bupati Belitung Timur yang telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola layanan air. Namun hingga kini belum ada permintaan dari masyarakat terkait distribusi air menggunakan mobil tangki.
1: Antisipasi kita kemarin, kalau ada permintaan dari masyarakat, sudah kami koordinasikan juga dengan PDAM untuk menyediakan tangki gitu. Menyediakan tangki, tapi tak ada permohonan dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada permohonan, kami berarti tidak ada masalah air ini gitu kan. Menyediakan tangki, kami siap menyuplai gitu. Pelanggan kita lumayan banyak, terutama di Kota Manggar ini kita ada dua tempat, SPAM di Kolong Tempat Gadung, SPAM di Netini. Sudah itu SPAM kita di Damar, sudah itu SPAM kita di Simpang Pesat. Jadi kita ada 4 SPAM gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, satu lagi Renggiang.
2: Ia pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Masyarakat juga diminta turut menjaga sumber air dan segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila menemukan gangguan dalam pelayanan SPAM. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Dengan informasi kali ini kami sampaikan dan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau atau juga GAK di sore hari ini masih terpantau Rabu tanggal 9 September 2026. Awan erupsi dan juga abu vulkanik masih terlihat dari kawasan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan kondisi itu juga dilaporkan langsung juga saat ini berada di KRI Lepu yang juga melakukan pemantauan di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Dan laporan tersebut juga Gunung Anak Krakatau masih terpantau mengeluarkan abu tipis dan juga asap dari kawasan kawah. Masyarakat juga yang berada di wilayah yang juga berpotensi terdampak diimbau tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan juga masyarakat diminta mengikuti informasi serta rekomendasi resmi dari BNPB, BMKG, dan juga PVMPG, BPBD, serta pemerintah daerah untuk tidak mendekati dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Karena sebelumnya memang aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini telah berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Dan juga pemerintah serta instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man.

0: di RRI Bandar Lampung.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikan beredar di sebuah unggahan media sosial Facebook yang menarasi masyarakat dilarang untuk menampung air hujan guna keperluan memasak, mandi, hingga minum. Dan dalam unggahan yang juga disebarkan oleh akun Facebook Yani Ataya, terlihat sebuah poster yang menyatakan bahwa masyarakat kini dilarang untuk menampung air ketika hari tiba-tiba hujan. Dalam poster itu juga disebutkan bahwa air hujan tidak disarankan untuk digunakan karena berpotensi terkontaminasi bahan atau obat tertentu. Dan sampai dengan artikel ini ditulis, unggahan itu juga disukai oleh 104 pengguna dan juga dikomentari oleh 8 pengguna sebanyak 64 kali. Lantas apakah benar masyarakat kini telah dilarang untuk menampung air hujan dan juga bagaimana pemulihan imbas dari karhutla yang juga seharusnya dilakukan? Faktanya adalah untuk memverifikasi narasi itu dilakukan pencairan dan mesin pencari Google untuk memasukkan kata kunci masyarakat dilarang menampung air hujan, dan hasilnya tidak ada pemberitaan dari portal berita terpercaya maupun siaran pers resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terkait informasi tersebut. Sementara itu, dalam unggahan resmi BMKG di media sosial Instagram ditegaskan bahwa informasi yang tertera pada poster tersebut tidak benar alias hoax. Jadi menurut kejelasan dari BMKG, penyemaian awan pada operasi modifikasi cuaca ini menggunakan bahan seperti natrium klorida NaCl dan juga garam dapur, sehingga parang tersebut juga tidak memiliki kandungan kimia berbahaya. Jadi tetaplah yang namanya terus mencek lagi informasi terkait informasi resmi ya, yang juga dicari untuk kebenarannya, dan juga harus memverifikasi berita hoax yang juga tidak benar.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Dengan operasi modifikasi cuaca atau juga OMC telah dilakukan dengan sasaran wilayah Lampung dan juga sekitarnya. Namun, saat ini upaya penyemaian awan ini belum dapat dilakukan secara optimal karena belum ditemukan bibit awan hujan yang juga mendukung. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Rela, saat konferensi pers terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau di BPBD Lampung. Dia juga mengatakan OMC telah dilaksanakan pada Selasa sore, tapi kondisi cuaca di wilayah Lampung ini belum menunjukkan keberadaan awan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian. Menurutnya, BNPB telah memberikan perhatian untuk pelaksanaan OMC di wilayah Lampung, Jawa Barat, dan juga sekitarnya. Dan Jihan juga menjelaskan pelaksanaan dari OMC telah terdukung ini pada kondisi atmosfer, di mana penyemaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang juga memenuhi kondisi untuk menjadi sasaran operasi. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, juga menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan juga menyampaikan surat terkait pelaksanaan OMC. Dan juga memang operasi modifikasi cuaca atau juga OMC ini sudah dilakukan ya, dan juga memang dengan sasaran wilayah Lampung, Jawa Barat, dan juga sekitarnya di Bandara Pondok Cabe Tangerang. Dikatakan penerbangan OMC tersebut juga dilakukan sebagai bagian dari upaya modifikasi cuaca di wilayah sasaran, di mana kondisi cuaca akan terus dipantau untuk menentukan kemungkinan penerbangan berikutnya.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: perkataanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

FM. Selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga nantinya akan mengantarkan pada pengajian Nasyuci Al-Quran dan juga pendugasan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
0: Dengan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajujal Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Dengan informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang memberitahukan kepada Zulfikar Ridho Rizki bin Junaidi yang juga lahir di Bandar Lampung tanggal 21 Februari tahun 1997 beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA. Jadi dulu beralamat di Jalan Tamin, Gang Haji Syafi'i nomor 22, RT 012 Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Status kini sebagai tergugat agar datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 21 September 2026 dalam perkara cerai gugat antara Syariah binti Hasbunda ini sebagai penggugat melawan Zulfikar Ridho Rizki bin Junaidi status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kapan Telmo ke Jiva Magnolia menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang selalu setia mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari pendengaran Anda, beserta operator yang bertugas ada Erin Ferian yang bertugas sore hari ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahuman Bandar Lampung, kami yang bertugas mengucapkan selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di

0: Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasi.

0: Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek.
7: Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
11: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricing-nya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
12: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
13: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
14: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
13: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
9: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
13: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendras, mau memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di dalam disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
19: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
21: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
22: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
21: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
22: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
0: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
22: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea selai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang Sayang. Dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati
11: ini. Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Itu penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37 Nugroho. Selamat malam.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Sabar Mas, ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga Mas.
0: Bestie ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 85. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sekarang, Mas Yudi, apa kabar? Tadi papa mati
0: lah. Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, halo. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah ngomong-ngomong tentang Surabaya. Jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Mbak Ita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya.
3: Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
3: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
3: Enggak, kalau di WhatsApp bener WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim. Note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
3: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
3: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
3: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
3: Mbak Ismi?
1: Nah.
3: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
3: Oh, nah. Sai. Udah aku kedengeran Ismi, Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
3: Gitu ya. Karena satu kelompok.
1: Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
3: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
3: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Beranggotakan 5 orang.
3: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
3: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawe, Kawendra.
3: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
3: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Iya.
3: Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Bang Albert selamat malam.
4: Rindu orang berbagi, rindu memori lewat lagu.
3: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
3: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
3: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal keras ini dengar.
3: Oh ya benar.
1: Iya. Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
3: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
3: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
3: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
3: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
3: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
3: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
3: Oh, dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi. Seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
3: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat, baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini daerah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya, untuk Sulawesi
1: panas
6: memang
1: cuaca
6: sekarang
1: ya. Cuaca panas nih, Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya, Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana, Bu?
3: Apa yang ditanyakan?
2: Selalu.
3: Ya.
6: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin, Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
3: Siap. Oke, ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Bu Yudi sehat-sehat ya.
3: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Selamat Ibu. Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
3: Okay.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
3: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
3: Halo ya. Silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
8: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
8: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
8: Bagaimana jika Marta, Mbak Jeki?
7: Baji-baji.
8: Baji-baji jito? Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Dan Pak Ismi, ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
3: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Siap.
7: Nanti tolong.
3: Oh, ya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
8: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
3: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
9: Halo malam. Malam Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
3: Ya Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
9: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
3: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
9: Iya, ya. Aku mau saja ngomongnya malam Kak. Malam Mbak sama
8: Mbak Cecilia.
9: Iya.
3: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Iya,
3: gitu. Mudah-mudahan.
1: Semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
3: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
8: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
3: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, okay. Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
3: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
9: Kalau
8: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
3: Okay.
8: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
8: Misalnya.
1: Bener mbak.
8: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener mbak.
8: Iya bener. Gitu.
1: Pokoknya ditunggu loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
3: Oke. Okay. Amin. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
8: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94
3: 94 ya.
8: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
3: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
8: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
3: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
8: Iya, 94. Sama.
3: Siap.
8: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
3: 90 kan ya? Oh, 93.
8: Iya, 93.
1: Oke.
8: Okay. Kasih 94.
3: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
3: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
8: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Mm-hmm. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
3: Loh, oh, bintang radio.
1: Radio RRI dong.
8: RRI.
1: Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
8: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
8: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro. Oh,
8: Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
8: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
8: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
8: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
8: Blackboard
1: ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
8: Iya
1: di Blackboard ya,
3: benar.
1: Tidak, aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
3: Oh gitu.
1: Iya benar.
8: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
8: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh,
8: terus waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
8: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
3: Kasih sama
1: model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
8: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
3: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
8: Iya.
3: Anak Malang,
1: Arema.
3: Iya, loh. Oh, begitu.
8: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
3: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
8: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
8: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
3: Ya,
8: jadi
3: ya,
8: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi orang enggak berani.
1: Iya, gitu.
3: Benar-benar. Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
3: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
8: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Tukar nama Mbak Ismi itu.
8: Basa-basimu padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
3: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya.
3: Burung
1: beda,
3: Malam. Beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
3: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
3: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocoknya jadi aku
1: di
2: ambil
1: slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu yang terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
1: kepada
3: Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Salam-salam
3: boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin.
3: Ya. Juga ada program agenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin. Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Lemon, Mbak Tutuin.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak, Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja
1: ya. Siap. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Beni dari Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Pak Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman. Apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini, Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi itu, Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke.
5: Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap. Tadi, silakan.
2: Silakan. Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sampun dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dah.
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak Ismi,
2: ya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas Masin, saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, ya.
2: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan siap. Berkarirnya ini sejak kapan berkarirnya gitu.
0: Oke.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Oh, bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: udah sama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ama ya, di terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabar? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo, Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
8: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya, betul. Ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
8: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
1: TVRI.
8: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
8: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
8: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama Teh.
0: Siap.
8: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
8: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya
8: Ahmad
0: dong.
8: Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
8: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
8: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Bapak tuh Mbak.
1: Mas Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
9: yang ke-81 pada tanggal 11
0: kalau enggak salah. Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
9: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya apa Mbak Ismi apa? Tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh gitu, baik kalau ya. Begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia dan semua kru RRI Jember ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, ke semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
9: Siap, sehat selalu.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih. Terima kasih
0: Pak. Sama-sama Pak.
2: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh buras sama coto.
0: Oh buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Betul. Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans, dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian

0: Ah,
1: juga
0: masya Allah.
1: dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI,
1: Betul.
0: apakah ada kemudahan
1: Dalam berkarir, Mbak Ismi.
0: di support TVRI gitu kali ya?
1: Mungkin yang
0: Kalau
1: dimaksud itu.
0: misalkan kemudahan sih sebenarnya sih nggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
0: Iya,
1: Ya,
0: tetap, tetap,
1: ada acara
0: tetap
1: TVRI namanya
0: ikut.
1: Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya direktur
1: TVRI
0: TVRI,
1: restu.
0: tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu
0: Ya,
1: banget
0: alhamdulillah.
1: perjuangannya Mbak Ismi, benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
0: Iya,
1: Oh,
0: sama-sama kita
1: luar
0: Surabaya,
1: biasa
0: Mbak Ita
1: banyak.
0: ya,
1: Iyo.
0: gitu. Jadi
1: Tuh.
0: tetap aku ikut Wajah
1: Tetaplah
0: Baru.
1: melalui melalui proses itu
0: Proses,
1: tetap.
0: maaf,
1: Tuh.
0: kayak gitu, gitu loh. Siap kalau
1: Yeah.
0: begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
1: Yes, asik.
0: Oke, Mas Yudi. Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama,
1: Ingat
0: mama,
1: lah.
0: papa, kok papa, mama.
1: Mama, papa.
0: Ya sudah.
1: Untukmu saya.
0: Siap, oke, siap kalau
1: Mas.
0: begitu.
1: Oke.
0: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita
1: Nanti ya
0: muter
1: kita
0: lagu
1: ada
0: dulu ya.
1: waktu dulu ya, Mbak Ismi.
0: Oke, Mas
1: Oke.
0: Yudi, Mbak Ita.
1: Yes.
0: Sudah mendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar kemudian. Assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu kan, ya satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya siap di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus. Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas? Ya, alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bertayang.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sapa.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, kan? Tapi nggak semuanya loh.
0: Nggak semuanya ya?
4: Ikan. Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kali. Oh, gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
1: Lagi-lagi, Mak, saya.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya, Ica, ya.
1: Makanya, Cak.
3: Yang anak kucing,
2: ya.
1: Itu anak aja, Cak.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam.
5: Silakan. Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Ya, ya,
3: gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi. Jadi saya dari Ambon.
5: Terakhir nih ya, Mbak Ita, Mbak Mayudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga pertanyaan juga saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar sana.
5: Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya, yuk. Makasih, yuk.
5: Saya berapa ya buat
3: Adi. Boleh, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Baiklah, dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Makasih.
1: Selamat malam. Satu lagi, kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam Yudi Kumail, Ica Purnamasari.
3: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah Madeceng. Muka tanya.
3: Madeceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
3: Okay.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan. Lagu Bugis, enggak tahu kakak dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
3: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Tol-Tol yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
3: Bang Cliff, selamat malam. Halo, Bang Cliff.
7: Selamat malam, Prosatu, perjaringan nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, ya. Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apa udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Oke, itu aja. Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini enggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser
3: program. Okay. Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang Bang Ari. Tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ari.
1: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu. Iya,
3: Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
9: udah ini kelahiran 94, nggak tahu kemana. Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan
1: siap.
9: Ucapan
1: toge
9: ini
1: where kids stay tune. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Ada Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong. Waduh, aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Kan, ya. Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut nyanyikan hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya? Nostalgia. Oh iya iya iya.
0: Boleh
1: iya,
0: dijawab
1: iya.
0: Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan? Ya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh, aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Mbak Ismi, kita break lagi nanti kita lanjut ke
0: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah curi. Oke. Indra Lesmana.

0: Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
3: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
3: Satu kesempatan lagi. Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
3: bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu, okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
3: Siap-siap Sunda.
0: Satu lagi.
3: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari.
0: Yes.
2: Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
3: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
3: Aku rindu.
0: Salah, satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
3: Tunggu aku inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
3: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
3: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
3: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
3: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi,
3: iya.
1: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap,
1: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica.
3: Gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
3: Kemudian,
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan. Dari aku
2: ya biasa.
3: Biasa pengusaha aja.
2: Non-artis.
3: Iya, non-artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
3: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
3: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Dedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
3: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin di Bogor. Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
3: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
3: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
3: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
3: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
3: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayang.
3: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Sabar Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
3: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
3: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
3: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Ngatung, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 10 September 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini tentunya senang sekali Dian Oktavia kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini, edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Tentunya dalam kebersamaan hari ini kami akan awali dengan kajian Islami Mutiara Pagi. Pada hari ini kami akan mengangkat sebuah tema terkait bersegeralah menuju Allah bersama dengan narasumber Ustadz Endri Saprizal SAGMH. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar melalui line telepon di 0721 269 7220 atau juga di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi hari ini. Kita mengangkat tema terkait bersegeralah menuju Allah. Dalam kehidupan kita, kita sering bersegera mengejar urusan dunia. Tapi sudahkah kita bersegera mendekat kepada Allah? Ketika kesempatan berbuat baik datang, ketika hati ingin bertaubat, dan ketika panggilan Allah terdengar, jangan sampai kita menunda-nundanya lagi. Nah, mari lewat kajian pagi ini kita bahas bagaimana caranya untuk kita segera menuju pada Allah, dan juga bagaimana caranya kita untuk menghadapi segala tantangan yang datang pada kita terkait dengan bersegera menuju pada Allah. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Endri Saprizal SAGMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga seluruh kru yang di studio dan seluruh masyarakat kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam bencana dan malapetaka. Amin.
0: Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah berkesempatan untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya juga kita mengundang serta untuk pendengar nanti ikut berdiskusi bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu Ustadz, kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa taala. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dibarasi dalam bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu semuanya kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada dengan melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi pemberat iman kita nanti pada mahsyar, sehingga akan menyelamatkan kita dari segala bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Rabbul Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, rasul yang sangat mencintai kita, yang kita berharap mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat 50 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fafiru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Artinya, maka bersegeralah kamu berlari kepada menuju Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita. Dalam satu kaidah ditentukan, dikatakan kepada kita, al-amru fil asli wal wujub. Asal al-aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah itu hukumnya adalah wajib. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, berarti kita sebagai seorang mukmin wajib untuk memenuhi panggilan Allah tersebut. Wajib memenuhi perintah Allah tersebut. Apa perintah Allah kepada kita? Allah memerintahkan kepada kita yaitu untuk bersegera berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada kita. Apa bentuk wujud daripada berlari menuju Allah itu? Ada tiga. Yang pertama, berlari menuju Allah itu apa? Maknanya adalah bersegera untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat, bersegera. Jangan ditunda. Mengeluarkan zakat kita dari harta kita yang melebihi nisabnya, bersegera, jangan ditunda-tunda. Berkewajiban berinfak juga jangan ditunda, bersegera. Melaksanakan ibadah haji ketika kita mampu, bersegera. Jadi artinya Allah menyuruh kepada kita bersegera menuju Allah itu apa? Bersegera memenuhi segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita tunda ketika Allah sudah menyeru kepada kita. Nah, ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita, segeralah kita laksanakan perintahnya itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Nah, ya. Makanya dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu, kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, Sallu khumsakum, wasumu syahrakum, wahuju baitakum, wa addu zakata amwalikum, taibatan biha anfusakum, tadkhul jannata rabbikum. Apa kata Rasul dalam hadis? Salatlah kalian 5 waktu, berpuasalah kalian di bulan Ramadan, tunaikan haji ke Baitullah, dan tunaikanlah zakat harta kalian thoyyibatan biha, dengan baik. Jadi kalau kita melaksanakan kebersegaran ke Ramadan, melakukan itu dengan apa? Dengan baik. Nah, jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak daripada amal ibadah kita. Nah, jadi wujud yang pertama bersegera menuju Allah itu adalah yaitu bersegera taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dimaksud wujud daripada bersegera menuju Allah itu apa? Bersegera pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu mana yang keduanya? Wujud yang keduanya. Bersegera pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan itu melalaikan kita. Kemaksiatan itu seolah-olah suatu hal yang biasa dalam hidup dan di depan kita. Atau na'udzubillah, jangan kita tidak merasa itu suatu perbuatan dosa dan terus kita lakukan terus-menerus, na'udzubillah. Maka di sini, segeralah tinggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan, segala perbuatan-perbuatan kita hindarkan. Ini makna daripada bersegera menuju Allah. Jadi bersegera melaksanakan perintah Allah, bersegera pula menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mendekatinya. Ya. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan kepada kita, zina itu saja jangankan melakukannya, mendekati zina saja enggak boleh. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekat zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena dia perbuatan keji dan juga seburuk-buruk ya jalan. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat. Ini segala maksiat apa harus kita hindarkan. Kalau kita tahu ini suatu perbuatan dosa, hindarkan. Ya, ya. Yang paling susah itu kalau yang memerintahkan itu pimpinan kita. Nah, seorang mukmin yang baik harusnya dia tetap teguh ketika melaksanakan perintah itu. Ya, harus teguh dalam arti kata apa? Berteguh berupaya untuk menghindarkan perintah itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang menanggung dosa orang lain, itu tidak ada istilahnya. Ya. Yang ada apa? Setiap orang berbuat dia akan menanggung perbuatannya masing-masing. Nah, ini ya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wamayakman miskal zaratin shanoyarah. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi itu yang kedua, wujud daripada bersegera menuju Allah itu adalah yaitu bersegera untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah yang Allah telah larang kepada kita. Kemudian wujud yang ketiga, bersegera menuju Allah itu adalah bersegeralah bertobat kalau kita telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Apa kata ayat tersebut? Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ya. Dosa sebesar apapun selama tidak mempersekutukan Allah, dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun dosa itu Allah ampunkan kecuali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dosa kita nggak akan diampunkan kalau sudah begitu banyak. Tidak. Sebesar apapun dosa kita sama tidak mempersekutukan Allah, Allah masih mengampunkan dosa-dosa itu. Ini, jadi jangan tunda untuk tobat. Jangan tunda untuk mohon ampun kepada Allah. Karena yang namanya kematian itu nggak bisa ditunda. Kalau sudah datang waktunya, Allah akan cabut nyawa kita. Ya, kalau kita bersantai-santai dari bertobat kita kepada Allah, maka tanpa kita sadari, tahu-tahu Allah panggil kita. Ya, apalagi kalau dengan dunia kita selalu melalaikan kita. Makanya apa kata dalam Al-Quran? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlebih-lebihan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian terjerembab dalam kuburan baru tersadar. Sudah enggak ada gunanya lagi. Maka disitulah Allah menyuruh kepada kita bentuknya untuk bersegera kepada Allah itu apa? Bersegeralah untuk memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Karena yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud daripada bersegera menuju Allah. Segera taat, segera jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan segeralah memohon ampun ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai awal kita diskusi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz tentunya sudah memberikan mukadimah pada hari ini terkait dengan tema kita, bersegeralah menuju Allah. Tadi ada 3 poin ya Ustaz ya, bersegera kita dalam melaksanakan perintah Allah, bersegera meninggalkan kemaksiatan, dan bersegeralah bertaubat jika melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut ingin bergabung tentunya lewat line telepon, kali ini kita akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar jelas di sana? Baik pendengar, tentunya untuk Anda ingin berinteraksi bersama kami bisa bergabung melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga tentunya lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Sayang sekali karena teleponnya terputus. Baik, kita sudah ada yang ingin bergabung juga Ustadz lewat line WhatsApp kali ini ya. Yang ingin ikut bergabung ada Rio dari Pramuka. Ustadz, bagaimana cara kita membiasakan diri sehari-hari untuk selalu mendekat pada Allah di tengah kesibukan yang ada aja datang silih berganti, Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Bapak sekalian rahmatullah sementara, termasuk saudara Kurion, bahwasanya untuk terlalu ingat kepada Allah tersebut apa? Dengan kita membasahi diri kita selalu dengan berzikir. Jadi gak mesti yang namanya kita berbuat apa mengingat Allah itu dengan hanya sekedar di waktu tempat yang khusus, di waktu khusus, tidak. Setiap aktivitas kita semuanya adalah dalam rangka zikir kepada Allah. Kalau kita bekerja, misalnya kita bekerja dengan amanah, kemudian bekerjanya itu dengan baik, profesional, kemudian kerja dengan apa? Memiliki integritas. Itu merupakan bagian daripada kita mengingat Allah. Seperti itu. Kemudian kalau di situ kita punya janji, kita menepati janji itu. Itu namanya kita apa? Sudah berzikir kepada Allah. Ya. Selain daripada membasahi jalan kita dengan zikir-zikir dan menyebut nama Allah dengan asma-asmanya, ataupun dengan bacaan-bacaan tasbih dan segala macam. Tapi kita melaksanakan kerja dengan amanah, integritas, profesional, itu juga merupakan bagian daripada zikir kita. Jadi enggak mesti dalam harus tempat yang khusus, di waktu yang khusus, tidak. Karena seluruh rangkaian aktivitas kita semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini Allah alam salam.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Yaitu dia salah satunya adalah dengan selalu berzikir sebagai tanda kita mengingat Allah dan membasahi lidah kita dengan zikir itu ya Ustadz ya. Baik, kita akan angkat dulu yang sudah ikut bergabung kali ini lewat line telepon. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Kita coba kembali untuk kita tergabung dengan yang sudah bergabung lewat telepon. Assalamualaikum. Baik. Oke, terputus kembali ya. Mohon maaf untuk Anda yang ingin mencoba menelpon, bisa dicoba kembali tentunya pendengar ya di 0721269720. Baik, Ustadz, ini kita juga sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp kembali, Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz, terkadang kita itu suka lalai dengan waktu, merasa waktu kita itu panjang, sehingga tanpa sadar kita menunda-nunda taubat dan menunda-nunda amal kebaikan. Nah, mengapa ya Ustadz, terkadang kita kok suka lalai seperti itu, dan bagaimana caranya supaya kita tidak lalai lagi untuk menunda taubat dan berbuat amal kebaikan? Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tubuh manusia ini kalau kita memerenungkan terdiri dari ruh dan juga jasad. Ya. Ruh, kalau jasad itu kenapa kita semangat bekerja? Karena jasad kita selalu diberikan makanan. Ya. Makanan-makanan. Ya. Mau makannya nasi, mau makannya sagu, ada lauk-lauk pauk, itu makanya tubuh kita menjadi kuat, kita melakukan aktivitas duniawi kita. Tapi ada satu lagi dalam tubuh kita, Pak, ruh. Ya, ruh itu. Ya. Nah, ruh itu pun kita berikan makanan. Kalau makanan ruh itu lebih sedikit, maka itulah yang akan mempengaruhi jasadiah kita. Ya. Jasadiah kita akhirnya apa? Nggak mau berbuat kebajikan. Karena ruh kebajikan itu tidak kita berikan. Makanan ruh tidak kita berikan. Nah, itu yang pada akhirnya apa? Melemahkan kita melakukan kebajikan. Padahal kita tahu keutamaan-keutamaan dalam setiap amal-amal tersebut. Orang sholat itu tahu keutamaannya. Ya, bisa menghapuskan dosa. Kalau dia sholatnya di masjid setiap langkahnya menghapuskan dosa. Ya, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sudah tahu, tapi terasa berat karena kenapa? Karena ruhnya tadi itu sedikit diberikan makanannya. Gitu. Ya, sedikit. Contoh sedikitnya apa? Sering kita cuma memberikan makanan pokok. Nah, makanan pokok saja. Salat itu kan makanan pokok. Puasa itu kan, puasa Ramadan itu kan makanan pokok. Harusnya apa? Kita tambah. Dengan apa? Yang sunah-sunahnya, sehingga jadi sehat. Nah, ini. Jadi itu menjadi penyebab daripada kenapa kok kita itu semakin sudah tahu perbuatan sebut baik, tapi kenapa kita lambat, lalai. Karena tadi ruh itu tadi tidak diberikan konsumsi makanan yang seimbang. Sedikit kita memberikan makanan ruh ya kita. Itulah pada akhirnya apa? Melemahkan jasad kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Karena yang mendorong kita melakukan kebajikan apa? Kalau ruh kita itu hidup. Kalau hati kita itu hidup. Wallahualam bishawab.
0: Wallahualam bishawab. Makasih Ustadz. Ini ternyata kita juga harus perhatikan. Bukan hanya jasad yang diberikan makan begitu ya Ustadz ya. Ternyata ya, saat kita merasa ada kehampaan dalam diri kita, mungkin ruh kita itu yang belum kita berikan makanannya. Ini juga sejalan dengan pertanyaan dari Zaki di Tanggamus Ustadz. Ustadz, bagaimana sih meyakinkan pada diri ini bahwa dunia hanya sementara, mengejar dunia hanya mendapat kelelahan. Tapi di sisi lain, kita dituntut profesional, misal dalam hal pekerjaan. Memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan, tapi terkadang hanya hampa yang kita dapat. Nah, itu dia Ustadz, itu tadi ya. Pas kita berikan makanan, jasad saja, ruhnya jarang diberikan makan, ternyata ada sisi hampa. Tapi di sini Zaki ingin bertanya, bagaimana meyakinkan diri bahwa dunia ini memang hanya sementara, begitu Ustadz. Supaya bukan hanya kita fokus untuk memberikan makan pada jasad saja. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Maka salah satu kuncinya adalah selalu zikrul maut, ingat dengan kematian. Yang kedua, terus berupaya untuk apa? Ziarah kubur. Karena itu kan bisa mengingatkan ke kematian. Hidup itu sementara. Kemudian lagi bandingkan, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, hidup di dunia dengan di akhirat itu perbandingannya sangat jauh sekali. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, jadi untuk memberikan gambar apa? Oh, hidup kita cuma singkat loh, gitu loh. Alangkah ruginya kalau kita yang singkat ini lebih banyak maksiatnya, sedangkan di akhirat itu lebih panjang. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kalau kita satu hari sama dengan 24 jam. Ya, di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, dari situlah kita akan bisa memberikan motivasi dorongan kita untuk terus berbuat kebajikan. Saya katakan tadi, yang namanya beribadah itu tidak, ataupun berzikir itu tidak dalam waktu tertentu, dalam tempat yang tertentu. Kita bekerja itu juga merupakan ibadah. Ya, bekerja itu ibadah. Makanya ibadah itu menjadi ibadah itu seperti apa? Kerjanya profesional, tepat waktu, tapi tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Nah, itu namanya kerja yang ibadah, gitu. Ya, ketika dipanggil oleh Allah bersegera. Jadi dia tidak dia tunda, gitu. Itu menunjukkan dia apa? Oh, dia menjadikan kerjanya sebagai ibadah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah ya Ustadz ya, saat kita keluar rumah melangkahkan kaki untuk mencari nafkah begitu ya, untuk tentunya mengabdikan diri dengan ilmu yang kita punya, insya Allah itu sudah bernilai ibadah juga begitu ya Ustadz ya, ya. Dan tentunya di sela-sela jam kita sedang bekerja, bagaimana pula kita menunaikan panggilan Allah dengan sholat 5 waktu, atau kita juga bisa lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya di sela-sela kita memang sedang senggang begitu. Masya Allah ya Ustadz ya. Dan semoga kita selalu bahkan diberikan gini,
1: Dalam hadis Rasul mengatakan begini, Man bata fi talabil halali bata maghfurun lahu. Barang siapa yang letih mencari rezeki yang halal, maka rasa letihnya tadi di sore harinya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah.
0: Masya Allah.
1: Jadi luar biasa. Jadi makanya kita harus jadikan tuh kerja kita ibadah. Maka tadi harus berintegritas, kemudian memenuhi janji, kemudian lagi tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Seperti begitu. Itulah maka jadi akan jadi penghapus dosa-dosa kita.
0: Masya Allah.
1: Jadi Allah menjadikan itu kerja kita kerjalah ibadah gitu. Allah bersawab.
0: Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau kita udah lelah tapi cuma dapatnya lelah doang, kayaknya sayang ya Ustadz ya. Bagaimana caranya lelahnya ini juga bisa menjadi berkah. Amin. Baik Ustadz, kita sapa dulu yang sudah tergabung melalui line telepon kita. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik pendengar yang sudah tergabung lewat line telepon bisa.
2: Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Suren di Bandar Jaya.
0: Bapak Suren di Bandar Suren. Jaya. Bapak Suren di Bandar ya. Jaya. Baik Bapak, kita sedang bicara terkait dengan bersegera menuju Allah bersama dengan Ustadz Endri Saprizal, SAGMH. Silakan pertanyaannya ya. Bapak Suren.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini terpaksa ada keluar dari tema ini Pak. Bagaimana dengan manusia yang sama sekali gak percaya terhadap akhirat, bahkan sampai berdebat sama saya. Terus dia mengatakan, aku nyatanya kaya, kamu orang gak punya apa-apa, kau dakwai aku. Itu gimana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dalam ya Ustadz ya. Silahkan Ustadz tanggapannya atas pertanyaan dari Bapak Suren di Bandar Jaya.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul selalu mengingatkan kepada kita dengan kematian? Supaya kita tuh sadar dunia tuh gak ada apa-apanya. Makanya kenapa kalau kita lihat, lihat betapa banyak orang yang kaya ketika dia meninggal, yang dia bawa cuma apa? Hanya kain putih beberapa lembar saja. Gak ada orang yang meninggal itu dimasukin kartu ATM-nya, kartu tabungannya, hartanya, emasnya, tidak ada. Itu sudah memberikan gambar, gak ada artinya kekayaan yang kita banggakan kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya ada yang dinamakan istidraj. Istidraj itu artinya orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, apakah nikmat harta, nikmat kedudukan, jabatan, pangkat, tetapi dia lalai kepada Allah. Itu namanya istidraj. Nah, tetap lalai, tetap maksiat kepada Allah. Itu namanya orang istidraj. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 15 dan ayat 16? Apa kata dalam ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Wahum fiha laibukhasun. Ula'ikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Apa kata ayat tersebut? Barang siapa yang menginginkan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, Allah sempurnakan pekerjaannya, amal-amalnya untuk mendapatkan dunia itu. Wahum fiha laibukhasun, dan mereka terhadap dunia itu enggak akan dirugikan sama sekali. Tapi apa kata Allah di ayat 16-nya? Mereka itulah yang nantinya ulaika laisa lahum fil akhirah, mereka itu yang nanti di akhirat enggak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali api neraka. Jadi segala perbuatan yang mereka lakukan itu enggak dapat nilai daripada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Suami memberikan uang kepada istri kan sedekah. Ya. Tapi enggak akan jadi sedekah karena kenapa? Orientasinya cuma dunia saja. Begitu. Maka apa kata tadi? Habitat a'maluhum. Segala amal-amal yang mereka lakukan tadi gugur. Wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia seluruh amal-amal perbuatan mereka. Na'udzubillah. Jadi disinilah yang Allah berikan gambaran kepada kita. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau orang bangga dengan dunia, ya kita sangat sedih sekali. Gitu ya. Karena kenapa? Dia sudah akan terjebak kepada istidrat tadi. Ya, sudah diberikan nikmat sama Allah, diberikan kekayaan, tapi masih maksiat. Ya, sudah dibukakan pintu rezeki kepada Allah, tapi dia masih tidak taat. Itu sudah istidrat namanya. Maka tetaplah harus kita memberikan peringatan kepadanya. Makanya tadi, saya katakan di awal tadi, mengingat kematian itu suatu hal yang paling penting. Lihatlah orang kaya, ada gak yang dia bawa emasnya? Ya, ketika dia masuk ke dalam kuburan, tidak ada kain yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Amalnya. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, yang mengiringi jenazah itu tiga. Dua pulang, satu tinggal. Yang dua pulang itu apa? Hartanya. Ya, hartanya itu pulang. Biasa kan kalau orang kalau meninggal itu kan ketika dibawa ke apa, ada kasurnya, ada tikarnya, ya kan, ada penutupnya, itu pulang semua, itu harta dibawa pulang gitu. Kemudian keluarganya, walaupun secinta apapun keluarganya, kalau sudah meninggal ya tetap juga pulang begitu. Dan satu yang tinggal itu apa? Amalnya. Ini Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, Masya Allah, ini kalau kita bicara tentang istidraj ya, Bu, ya Ustaz ya, tentunya bahaya sekali saat kita sudah mulai terlena dengan nikmat yang Allah berikan dan ternyata yang namanya ujian bukan hanya terkait dengan kesulitan begitu ya Ustaz. Kesenangan juga bisa melenakan dan menjadi ujian juga bagi diri kita hingga kita akhirnya lalai untuk bersegera memenuhi perintahnya begitu. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Baik Ustaz, ini kita sudah ada pertanyaan kembali melalui line WhatsApp, ada Bapak Dedi di Kota Baru. Pak Dedi mau tanya Ustadz, kenapa ya sholat subuh dan asar itu sering sekali kita tuh benar-benar dilanda malas Ustadz, dan waktunya itu di akhir sholat. Mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau asar itu kan kita habis letih bekerja. Ya kan? Kemudian lagi kita akan mencari-cari alasan. Apalagi syaitan kan paling halus kalau untuk menggoda kita. Sampean kan capek, habis bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gak apa-apalah kalau istirahat-istirahat dulu sebentar. Akhirnya lalai. Seperti begitu. Apalagi subuh. Subuh pun juga begitu. Syaitan bisik-bisikin kita. Allah tahu kok kamu tuh letih, kamu butuh istirahat yang cukup. Nah, jadi artinya karena di waktu-waktu itulah kita habis beraktivitas, habis sedang beristirahat seperti begitu, sehingga pada akhirnya kita menjadi lebih lalai. Padahal Allah di situ menekankan, ya, salat yang paling berat bagi orang munafik kita apa? Salat asar sama salat subuh. Dalam hadis yang lain lagi apa? salat yang paling berat bagi orang munafik apa? Salat isya sama salat subuh. Ini makanya amalan di waktu-waktu itu waktu yang amalnya yang paling luar biasa. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi penyebabnya lah karena kenapa? Di situ waktu-waktu yang waktu kita istirahat, waktu kita sedang apa habis beraktivitas seperti gitu. Itu yang pada akhirnya membuat kita lalai. Allah lebih salam.
0: Oke, baik Ustadz, ini memang banyak sekali ya godaan-godaan setan ini ya Ustadz ya. Tapi satu sisi memang kitanya juga harus semangat untuk melawan dari segala macam godaan-godaan itu, baik yang memang kita dalam dilanda keletihan atau juga tentunya malas yang harus kita lawan juga pastinya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merenti pagi.
0: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
3: Hamba Allah di Candipuro.
0: Baik, hamba Allah di Candipuro. Silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustadz Endri terkait dengan topik kita bersegera menuju Allah.
3: Saya kan punya latar belakang kehidupan yang kurang bagus lah, kurang bersih lah, banyak maksiat gitu lah. Nah sekarang sudah ikhtiar untuk tobat, tapi kemudian pada saat sholat, pada saat tahajud itu bayangan-bayangan kejahatan itu muncul mengganggu. Itu bagaimana mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya. Iya. Sebenarnya kita semua pasti punya permasalahan, punya dosa, punya segala macam. Dan memang terkadang kita juga mungkin ada ingatan-ingatan itu yang kembali muncul. Tapi Masya Allah ini hamba Allah di Candipuro, beliau sudah bertaubat. Iya. Luar biasa. Bagaimana Ustadz?
1: Iya. Para sahabat melihat Umar itu di satu sisi sedang menangis sendirian, di satu sisi dia sedang tertawa sendirian. Para sahabat kaget, ada apa dengan Umar ini? Begitu. Di satu sisi dia kadang-kadang dilihat dalam kesendirian dia sedang menangis, satu sisi dia sedang tertawa, tersenyum. Lalu apa? Sahabat bertanya, ya Umar, apa yang terjadi pada dirimu? Kami lihat engkau sedang kondisi seperti ini. Khawatirlah para sahabat, kayaknya orang gila atau apa gitu ya. Gitu. Apa kata Umar? Ketika ditanya sahabat kenapa dia menangis ataupun dia tertawa, dia mengatakan apa? Saya menangis karena saya teringat dengan dosa-dosa saya. Ketika itu saya pernah membunuh anak perempuan saya sendiri. Saya menguburkannya sendiri. Padahal anak itu dengan begitu lemah lembutnya mengingatkan saya, mengusap keringat yang basah itu tubuh saya. Tapi karena kejahilan saya itulah, saya tetap melaksanakan membunuh anak saya tersebut. Jadi Umar pun teringat dengan dosanya juga. Tapi dia tersenyum. Lalu kenapa engkau tersenyum? Aku tersenyum karena Allah memberikan hidayah kepada aku. Karena dengan hidayah itulah aku bisa berjalan dengan yang lebih baik lagi. Jadi artinya, bayangan-bayangan dosa itu selalu menghantui seseorang itu suatu hal yang wajar saja. Tapi itu sebagai apa? Pemicu untuk dia terus untuk bertaubat gitu. Makanya yang diingat itu apa? Dosa-dosa, bukan yang diingat ke kebaikan gitu. Maka kalau kita renungkan yang diingat itu dosa-dosa kita, bukan kebaikan-kebaikan kita gitu. Karena kalau kita mengingat ke dosa-dosa kita akan terpacu untuk berbuat kebajikan terus, memperbarui di amal kita. Tapi kalau kita mengingat dengan kebaikan-kebaikan kita, ujung-ujung kita akan lemah, males, udah banyak nih pahala kita. Nah, padahal itu malah akan menghancurkan diri kita. Jadi sesuatu yang mengingat dosa-dosa kita itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sebagai pemicu kita untuk terus melakukan kebajikan-kebajikan. Allah Alam Bisawab.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk pengingatnya ya. Memang mungkin kita ini tidak ada yang lepas dari salah dan hilaf, tetapi bagaimana caranya tentu ini pun menjadi sebuah kekuatan kita untuk mengingatkan diri dan meminta ampun atas segala apa yang kita lakukan, sehingga tidak merasa begitu besar dengan amal kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan topik hari ini. Bersegeralah menuju Allah. Silakan Ustadz.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita cuma sebentar. Manfaatkan yang singkat dan sebentar ini untuk terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat diri kita selamat dalam hidup dunia dan di akhirat adalah diri kita sendiri. Ya, karena nanti di akhirat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, akan lari dari keluarganya, dari bapaknya, anak-anaknya, dari istrinya, dan setiap orang ketika itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka manfaatkanlah ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, manfaatkanlah untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersegera untuk memohon ampun kepada Allah dan bersegera pula untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah itu akan menjadi keselamatan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebajikan, Allah terus bimbing hidup kita dengan hidayahnya, dan semoga kita bisa selamat dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allah muwaffiqil muttariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga sharingnya pada hari ini. Tentunya ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk selalu bersegera menuju Allah, tentunya bersegera untuk menepati panggilannya, bersegera juga untuk meninggalkan kemaksiatan, dan bersegera bertaubat jika melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Dan Ustadz tentunya terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini, dan selamat melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita dibantu BPBD ya, vaksin rabies sebanyak 1.300 dosis. Karena yang vaksin sebelumnya yang pengadaan dari dinas itu kan untuk anjing prioritasnya.
2: Ini dimungkinkan sekali seperti penyakit ISPA. Itu juga dimungkinkan terjadi karena debu dan juga dimungkinkan kalau kebakaran lahan atau penutupan.

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 10 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kabupaten Waikanan menggencarkan vaksinasi rabies massal di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk menekan kasus gigitan hewan penular rabies dan melindungi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. BP3MI Lampung mendorong berbagai pemangku kepentingan memanfaatkan program SMK Go Global untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi saat ini KP2MI sedang melaksanakan program direktif presiden untuk menempatkan
2: BP3MI Lampung mendorong pemerintah daerah, lembaga vokasi, perguruan tinggi SMK dan pemangku kepentingan lain yang memanfaatkan program SMK Global untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap bekerja di luar negeri. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja internasional. Kepala BP3MI Lampung, Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan program SMK Global merupakan program direktif presiden melalui KP2MI untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran Indonesia sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri. Program ini juga diarahkan untuk membentuk ekosistem penempatan pekerja migran Indonesia.

0: 1.000 pekerja migran Indonesia hingga tahun 2029, yaitu program SMK Go Global. Jadi untuk tahun 2026 ini saja kita dibutuhkan 40.000 ya. Ini tinggal beberapa bulan lagi. Ini masih belum terpenuhi 100% ya, jadi baru beberapa persen. Jadi saya harapkan program ini dimanfaatkan betul oleh bapak-bapak ibu sekalian, para stakeholder.
1: Ia menegaskan persiapan calon pekerja migran harus dilakukan sejak sebelum bekerja, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan dengan memastikan calon pekerja memiliki kapasitas yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalankan di luar negeri. BP3MI Lampung berharap para pemangku kepentingan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program SMK Global. Masukan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga vokasi, P3MI, tokoh masyarakat, kepala desa, NGO, dan insan pers juga diperlukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program di Lampung. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengejarkan vaksinasi rabies massal di seluruh kecamatan. Langkah dilakukan untuk menekan kasus gigitan hewan penular rabies dan melindungi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP meluncurkan program vaksinasi rabies besar-besaran dengan total 1.300 dosis. Program ini merupakan upaya prioritas dalam penanganan penyebaran penyakit zoonosis dan kini diperluas untuk mencakup seluruh hewan penular rabies atau HPR termasuk kucing dan kera. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati, menjelaskan bahwa perluas cakupan ini dimungkinkan berkat bantuan dan sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat. Dijelaskan Ani, penanganan penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies adalah prioritas utama pihaknya. Sebelumnya kegiatan vaksinasi hanya memprioritaskan anjing, namun dengan adanya bantuan dari BPBD, kini seluruh HPR yang terdiri dari anjing, kucing dan kera akan divaksinasi. Sebanyak 1.300 dosis vaksin telah disiapkan dan rencananya akan didistribusikan ke 13 kecamatan yang telah terjadwal. Program vaksinasi massal ini telah dimulai sejak minggu lalu di Kecamatan Baradatu dan akan dilanjutkan secara bertahap. Ani secara khusus menyoroti pentingnya vaksinasi untuk kucing yang dinilai rentan terhadap penularan virus rabies. Dengan bantuan 1.300 dosis ini, pihaknya berharap semua kucing-kucing peliharaan masyarakat di Waikanan akan memiliki kekebalan terhadap virus rabies sehingga penularan dapat ditekan secara signifikan. Sejauh ini Ani mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat dalam memvaksinasikan hewan kesayangannya. Ia memastikan seluruh tim dari 13 kecamatan siap melaksanakan tugas meskipun jadwal pelaksanaan di lapangan diselenggarakan secara serentak di beberapa titik dan secara mandiri di lokasi lain sesuai dengan penanggung jawab masing-masing tim. Ani berharap bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera dan belum mendapatkan vaksinasi agar segera mendatangi tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
4: Dalam rangka upaya penanganan cepat penyebaran wabah penyakit zoonosis prioritas, dalam rangka ini kan kita dibantu dari BPBD ya, vaksin rabies sebanyak 1.300 dosis, karena yang vaksin sebelumnya yang pengadaan dari dinas itu kan untuk anjing prioritasnya. Jadi sekarang ini kami karena ada bantuan dari BPBD, jadi semua HPR itu anjing, kucing, kera itu kita vaksin semua.
3: Upaya ini menjadi kunci keberhasilan daerah dalam menciptakan kekebalan komunal hewan terhadap rabies. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Anak Krakatau dengan memastikan kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah pesisir. Berikut laporan Siti Triari selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satu langkah yang dilakukan dengan memantau kesiapan Desa Tangguh Bencana atau Destana di wilayah yang berpotensi terdampak. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembentukan destana sebelumnya telah disertai pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat. Kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini menjadi momentum untuk memastikan pengetahuan tersebut dapat diterapkan saat terjadi keadaan darurat. Jihan meminta pengurus destana mampu menjelaskan langkah penanganan apabila terjadi erupsi dengan skala lebih besar, gempa bumi hingga potensi tsunami. Menurutnya,

0: Kesiapsiagaan harus terlihat dari kemampuan masyarakat merespon ancaman secara cepat. Jihan juga mengingatkan setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana atau TSB untuk masing-masing anggota keluarga. Tas tersebut perlu ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat segera dibawa ketika proses evakuasi diperlukan.
1: Tentu dalam membentuk desa tanggap bencana kan ada suatu pelatihan-pelatihan, pembekalan dan lain sebagainya yang diharapkan itu menjadi bekal ketika merespon suatu kebencanaan. Jadi dalam suatu lokus desa tanggap bencana itu kan pasti disusun, dibentuk suatu pengurus PIC yang bertanggung jawab. Baik itu PIC kesiapsiagaan, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jika worst case-nya, jika kejadian buruknya ada bencana, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai desa tanggap bencana?
0: Selain kesiapan menghadapi evakuasi, masyarakat diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan selama aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga diimbau menggunakan masker dan jika memungkinkan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah turut menerima laporan adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila paparan abu vulkanik meningkat. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan masyarakat di wilayah terdampak. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Aktivitas masyarakat Kampung Pancuran Lampung Selatan tetap berjalan normal. Selain itu, warga secara intensif membersihkan sisa abu vulkanik yang bertebaran akibat tertiup angin. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Aktivitas tetap seperti biasa, ke kebun, ke ini, cuman untuk lalu lintas ke jalan raya.
2: Aktivitas warga Kampung Pancuran Lampung Selatan tetap berjalan normal meski wilayah tersebut terdampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warga tetap beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker. Aparatur Kampung Pancuran, Mariono, mengatakan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi lingkungan. Penggunaan masker dilakukan untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik. Selain menggunakan masker, warga juga melakukan pembersihan abu vulkanik secara intensif. Pembersihan dilakukan karena abu masih bertebaran akibat tertiup angin dan belum tersiram hujan. Menurutnya, pembersihan dilakukan di lingkungan rumah dan fasilitas umum. Langkah tersebut untuk mengurangi penumpukan abu yang masih terbawa angin. Lebih lanjut, ia menegaskan, pihak pemerintah kampung juga terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Terlebih, Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga.
1: Kalau pas erupsi itu aktivitas tetap seperti biasa, ke kebun, ke ini. Cuman untuk lalu lintas ke jalan raya itu agak berkurang, kebanyakan di rumah. Ya kalau untuk bersih-bersih ya terus kita bersih-bersih, ketika udah kotor kita bersihin lagi, kita pel. Ngasih imbauan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, untuk tetap menjaga lingkungan supaya dibersihkan, terus menggunakan masker dan lainnya.
2: Dirinya menambahkan masyarakat juga diimbau untuk mengurangi paparan langsung terhadap abu vulkanik yang masih berpotensi berterbangan. Dirinya berharap masyarakat tetap mengikuti informasi resmi terkait perkembangan Gunung Anak Krakatau, dan warga juga tetap diminta untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker selama abu vulkanik masih berpotensi berterbangan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mulai mereda tidak membuat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menurunkan kewaspadaan. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan sekaligus memantau dampak abu vulkanik terhadap masyarakat. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama bersama rombongan meninjau Puskesmas Kalianda dan Puskesmas Raja Basa. Selain melihat langsung pelayanan kepada warga, ia juga memastikan masyarakat mendapat edukasi mengenai resiko paparan abu vulkanik serta membagikan masker sebagai perlindungan. Dalam peninjauan tersebut, sejumlah warga dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah terjadinya hujan abu vulkanik. Di Puskesmas Kalianda, tercatat 3 warga datang dengan gangguan saluran pernapasan dengan keluhan batuk-batuk. Meski dampaknya masih terbatas, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama meminta Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan, termasuk dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Ini sudah di hari ini sudah kondisi terburuk. Tapi kalaupun yang di rumah ada, seperti hari ini tadi ada yang mungkin di rumah dia beberapa hari sembuh, akhirnya dia ke puskes untuk dicek.
3: Bupati Lampung Selatan ini juga meminta seluruh puskesmas agar memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak. Pemberian masker harus disertai edukasi agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan diri dari sisa abu vulkanik yang masih berada di lingkungan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI Bustami Zainuddin menegaskan pentingnya melestarikan adat istiadat saat menghadiri Begawi Adat Lampung di Waikadan. Ia menilai pelestarian budaya memerlukan komitmen dan dukungan nyata dari pemerintah serta masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Anggota DPD RI Bustami Zainuddin menegaskan pentingnya menjaga adat istiadat sebagai warisan budaya nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri prosesi begawe adat Lampung di Kabupaten Waikanan. Kepada RRI dirinya mengatakan, kehadiran DPD RI berkaitan dengan tanggung jawab konstitusional menjaga warisan budaya. Menurutnya, adat istiadat merupakan bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Dirinya menilai masyarakat Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga warisan tersebut. Lanjutnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 adat istiadat berdasarkan data yang diketahuinya. Salah satunya adalah adat istiadat masyarakat Lampung termasuk yang berkembang di Waikanan. Ia menegaskan kehadirannya dalam begawi bukan sekedar untuk kepentingan popularitas. Menurutnya pelestarian budaya harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang melaksanakan begawi secara mandiri. Pelaksanaan begawi membutuhkan biaya besar dan melibatkan banyak masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesediaan masyarakat berkorban demi menjaga kehormatan warisan budaya. Ia menilai keterlibatan negara perlu diwujudkan melalui dukungan terhadap pelestarian budaya daerah. Kehadiran pemerintah dan wakil daerah juga dinilai penting untuk menunjukkan komitmen tersebut.
6: Salah satu penjaga konstitusi itu lembaganya adalah DPD RI dan MPR RI. Menjaga warisan budaya nasional, warisan adat istiadat, itu adalah kewajiban konstitusional. Kewajiban yang diperintahkan oleh konstitusi kita untuk menjaga adat istiadat warisan budaya. Salah satu adat istiadat yang 1.300 lebih di Republik ini, menurut data yang ada nih, ya salah satunya itu adalah suku yang ada di Lampung ini, Waikanan. Nah, saya sendiri yang bukan kebetulan ya, karena memang diniatkan datang ke sini, karena memang saya kalau sudah bicara adat ini, bukan kita karena kita ingin populer, karena ini menjadi prioritas, karena menurut saya, ini yang punya kita ini. Warisan ini yang punya kita, dan kalau bukan kita yang menjaganya, nggak ada masa orang luar. Dan apresiasi ungkapan terima kasih saya bagi yang melaksanakan begawi ini, karena begawi ini kan membutuhkan biaya yang besar ya, memobilisasi masyarakat, mengumpulkan orang. Bayangkan kalau ini difasilitasi oleh negara, berapa uang negara yang habis untuk kegiatan ini. Tapi kan ada orang yang dengan sukarela ingin menjaga kehormatan warisan budaya, dia mau berkorban. Jadi saya pikir ini menjadi penting, menunjukkan komitmen ya bahwa kegiatan budaya ini menjadi penting.
5: Lebih lanjut, dirinya pernah memimpin Waikanan selama 10 tahun dengan perhatian terhadap kebudayaan. Salah satu programnya dahulu adalah Gerakan Berbahasa Lampung melalui kegiatan Jumat Beramal dan Berbudaya Bangkit. Ia berharap penggunaan pakaian adat Lampung juga dapat terus dikembangkan secara bertahap. Ia menambahkan begawi menjadi ruang penting untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap adat Lampung dan tradisi tersebut terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain bencana kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Raden Inten II Lampung meminta masyarakat mengantisipasi penyebaran penyakit pada musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan
8: Stasiun Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Raden Inten II Lampung meminta masyarakat dan pemerintah melakukan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan saat musim kemarau tahun ini berlangsung. Selain potensi bencana alam seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, BMKG juga memprediksi selama musim kemarau terjadi berbagai penyakit berbasis musim rentan menyerang kesehatan masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain debu yang dapat menjadi unsur penyebab serangan penyakit ISPA, cuaca panas juga dapat menyebabkan warga terkena dehidrasi.
7: Dengan adanya musim kemarau ini, minimal memang ketersediaan air bersih itu masyarakat perlu relatif bijak dalam menggunakan air bersih. Karena dengan melihat kondisi musim kemarau, pasokan air tanah itu relatif akan berkurang. Dan juga bagi petani ataupun pekebun, kami menyarankan untuk menanam tanaman-tanaman yang berkebutuhan air sehingga tidak apabila memang air tidak turun, itu kebutuhan airnya sedikit sehingga tidak merugikan atau membuat rugi secara finansial. Jadi memang itu salah satunya. Terus selanjutnya yaitu dimungkinkan dengan peralihan dari dingin ke panas, ini dimungkinkan sekali seperti penyakit ISPA, itu juga dimungkinkan terjadi karena debu dan juga dimungkinkan kalau kebakaran lahan atau hutan yang menyebabkan dan juga jarak pandang itu juga sangat mempengaruhi. Sehingga selain kebakaran hutan, seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
8: Sementara itu pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Lampung Dr. Ayla Karius mengatakan potensi serangan penyakit akan cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung. Beberapa penyakit yang rentan menyerang warga pada musim kemarau diantaranya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA serta juga diare. Untuk menghindari penyakit yang dapat menyerang pada masa pancaroba maupun musim kemarau, maka masyarakat diharapkan dapat menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Indra Ahmad, RRI Bandar Lampung melaporkan.
0: Pemprov Lampung menyampaikan dua rancangan peraturan daerah prakarsa tentang tarif pelayanan rumah sakit serta tentang inovasi daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan dua rancangan peraturan daerah atau raperda prakarsa. Dua raperda yang diajukan Pemprov Lampung tersebut yakni raperda tentang pencabutan beberapa peraturan daerah terkait tarif pelayanan rumah sakit serta raperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Lampung nomor 6 tahun 2021 tentang inovasi daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, kedua raperda tersebut merupakan regulasi prioritas yang perlu segera dibahas untuk mendukung penguatan riset dan inovasi daerah, sekaligus menata dan mengharmonisasikan regulasi terkait tarif pelayanan rumah sakit. Jihan menyatakan raperda pertama mengatur pencabutan dua perda, yakni Perda Provinsi Lampung nomor 14 tahun 2017 tentang pola tarif rumah sakit umum daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dan Perda Provinsi Lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung. Pencabutan kedua perda tersebut diperlukan seiring perubahan tata kelola kedua rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Untuk RSUD Bandar Negara Husada, Wagub menyebut sejak 2025 rumah sakit tersebut telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Oleh karena itu penerapan tarif pelayanan perlu disesuaikan. Hal serupa berlaku terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi, regulasi tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD.
10: Bahwa menjadi dasar pemikiran dan juga pertimbangan disusun rancangan peraturan daerah ini antara lain yang pertama pola tarif rumah sakit umum daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung diatur dalam peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 14 tahun 2017 tentang pola tarif rumah sakit umum daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung. Sejak tahun 2025, rumah sakit ini telah melakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah hingga penetapan tarif rumah sakit perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018.
9: Melalui perubahan regulasi tersebut, Pemprov Lampung mendorong penguatan sejumlah aspek penting dalam tata kelola riset dan inovasi daerah, antara lain kebijakan berbasis bukti, penelitian dan pengembangan, kajian, penerapan, evaluasi kebijakan, invensi, ekosistem riset dan inovasi, infrastruktur riset, serta rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lampung Olahraga.
0: Latihan yang terarah dan berkelanjutan membuka peluang lahirnya prestasi bagi gimnastik Lampung menuju panggung internasional, serta meningkatkan prestasi sekaligus menyiapkan atlet yang mampu menjadi andalan Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung terus memantau pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. Salah satunya melalui monitoring latihan atlet gimnastik ritmik di Gedung Senam Idola Pahoman Bandar Lampung. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Pahoman Bandar Lampung mengatakan hasil pemantauan menunjukkan atlet gimnastik ritmik Lampung terus mengalami perkembangan melalui latihan yang konsisten. Menurutnya pembinaan berkelanjutan penting dilakukan untuk meningkatkan prestasi sekaligus menyiapkan atlet yang mampu menjadikan andalan Lampung di tingkat nasional maupun internasional.
12: Kita memantau kegiatan latihan rutin dari Federasi Gimnastik khusus untuk cabang ritmik ya di Stadion Idola, dan kita perhatikan tadi berapa atlet andalan kita, diantaranya atlet unggulan Lampung untuk nomor ritmik ini sudah kita saksikan tadi ya, dan ini sebagai bentuk dari supporting kita ya untuk bagaimana gimnastik bisa tetap menjadi andalan Lampung dalam pekan olahraga nasional ke-22 tahun 2028 ke depan.
11: Sementara itu, KONI terus mendorong pembinaan atlet agar mampu bersaing pada ajang yang lebih tinggi termasuk Asian Games 2026 di Jepang. Tidak berharap program latihan yang terarah dan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas atlet serta membuka peluang lahirnya prestasi bagi Lampung di berbagai ajang olahraga. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro Soto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini di kebersamaan kita hari ini Kamis 10 September 2026. Hamin satu dari peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Yang luar biasa sekali, tentunya telah 81 tahun mengudara. Dan pastinya di kesempatan pada hari ini Dian Oktavia siap menemani Anda di jam 5 sampai dengan jam 10 pagi dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia tentunya di Lampung pagi ini. Ya, memang ini sudah memasuki di tanggal 10 September dan pastinya juga bagi anak-anak sekolah ini juga masih diterapkan untuk pembelajaran jarak jauh atau juga secara online ya, untuk mengurangi tentunya dampak daripada abu vulkanik. Ya, memang walaupun kita rasakan sepertinya sudah lebih bersih daripada hari Sabtu atau minggu lalu, tetapi tentunya partikel-partikel debu itu tetap harus diwaspadai ya, karena masih banyak juga yang bersarang, ada di atap, ada di pohon, atau ada di dinding. Seperti kemarin pas lagi dialog bersama dengan dosen geologi dari ITERA ya, Ibu Christine, di situ dia juga menyampaikan memang sekarang tuh kelihatannya kayak bersih ya, padahal kalau coba untuk diseka nih pakai jari atau Anda coba untuk sapu, itu masih ada sih pendengar. Dan yang bahaya adalah kita memang belum hujan, jadi debu-debu itu belum sepenuhnya hilang, melainkan masih nempel aja. Apalagi kalau misalnya di atap atau di dinding, tempat-tempat yang tinggi itu tadi ya pendengar, dan diiringi juga dengan lagi angin kencang sekarang, tentu itu pun akan membawa partikel-partikel abu vulkanik yang masih bersarang di tempat-tempat tadi. Makanya baiknya sih pendengar, untuk Anda yang memang harus masih ada di luar ruangan dengan kegiatan Anda, yuk kita pakai masker, tetap terapkan ya protokol kesehatan. Kalaupun memang habis dari luar, cuci tangan, ganti bajunya. Dan yang paling penting juga pastinya jangan langsung bertemu, pelukan, atau juga bersentuhan gitu dengan anak-anak, apalagi balita atau bayi begitu ya. Kita benar-benar jaga deh kesehatan kita ya di kondisi saat ini yang memang status dari Gunung Anak Krakatau masih siaga dan masih juga erupsi. Nah, tentunya nih pendengar ya, erupsi Gunung Anak Krakatau bukan cuma soal pemandangan abu vulkaniknya, tapi juga dari udara yang kita hirup. Program Studi Teknik Lingkungan ITERA kini memantau kualitas udara di lingkungan kampus menyusul masuknya abu vulkanik ke sejumlah wilayah Lampung. Jadi memang dari pemantauannya itu masih ada ya sejumlah gas seperti SO2 atau sulfur, NO2, CO dan juga CO2. Nah, ini menunjukkan konsentrasi partikulat di dalam ruangan sudah masuk kategori tidak sehat dan perlu diwaspadai. Padahal itu masih dalam ruangan loh pendengar. Dan sebagai langkah antisipasi, ITERA juga sementara menghentikan perkuliahan tatap muka dan menerapkan pembelajaran daring juga. Jadi kan kalau sebelumnya memang kebijakan itu hanya untuk dari PAUD, TK, SD, SMP, tetapi untuk beberapa perguruan tinggi mungkin punya ya untuk pertimbangannya sendiri. Salah satunya adalah ITERA yang akhirnya menghentikan tatap mukanya terlebih dahulu untuk menerapkan pembelajaran daring selanjutnya. Sivitas Akademika juga dihimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi sementara memang langit sedang membawa abu, jangan sampai kita ikut-ikutan menghirup masalah. Jaga masker, jaga kesehatan, dan tetap pantau informasi dari sumber yang resmi.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.